0: 176 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang pemilik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan yang bertugas. Pendengar, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui terestrial maupun streaming. Untuk terestrial bisa Anda dengarkan di 96,3 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan. Kemudian untuk Anda yang berada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di 91,5 MHz. Sedangkan untuk Anda yang berada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan via streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah berada di luar wilayah Nunukan maupun di luar wilayah Indonesia, Anda masih bisa mengikuti siaran RRI di seluruh Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Nunukan dan sekarang saatnya kita masuk ke segmen Opini Publik. Untuk segmen Opini Publik ini kami buka untuk Anda bisa membagikan pendapat atau opini Anda mengenai, untuk topik hari ini adalah mengenai perayaan Idul Adha 2026 yang akan berlangsung nanti pada tanggal 27. Seperti apa menurut Anda misalnya soal penjualan hewan baik kambing maupun sapi atau kenaikan harganya mungkin seperti apa? Silahkan Anda boleh menyampaikan opini Anda kepada kami melalui line WhatsApp maupun telepon di 0811 5311945.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Baik pendengar, opini publik masih dibuka untuk Anda. Anda boleh membagikan opini Anda, pendapat Anda tentang Idul Adha 2026. Seperti apa kondisi di sekitar Anda? Kemudian mungkin soal penjualannya bagaimana? Harganya seperti apa? Silahkan Anda boleh membagikannya kepada kami bisa melalui chat WhatsApp, VN, SMS maupun telepon di nomor 0811531145. Untuk opini publik ini dibuka hingga nanti pukul 9, kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan Anda bisa menghubungi kami sekali lagi ya di 0811531145.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Atasi stres dan pertahankan kesehatan jiwa yuk dengan cara ini. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dan relaksasi. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berpikir positif. Kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi ini dalam segmen Opini Publik. Di mana segmen Opini Publik untuk hari ini harus saya akhiri sekarang. Tapi tenang saja, Anda masih bisa mengikuti Opini Publik lagi di esok hari. Karena Opini Publik hadir setiap hari untuk Anda pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin tadi ingin menyampaikan tapi belum sempat, belum bisa, silahkan bisa Anda sampaikan lagi di Opini Publik selanjutnya, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk segmen Cek Fakta hari ini, saya hadirkan informasi untuk Anda bahwa beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Melansir dari laman resmi komdigi.go.id, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diepikiranrakyat.com yang berjudul RBB BUMN 2026 kapan buka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada hari Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCI. Untuk linknya ada di fhcibumn.com. Hingga saat ini pendengar, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN atau RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Bisa disimpulkan ya, pendengar, informasi yang mengenai tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026 adalah hoax. Untuk itu pendengar, supaya Anda tidak termakan berita dan juga informasi hoax, pastikan Anda mengupdate informasi Anda melalui portal yang resmi, terpercaya, dan terverifikasi. Salah satunya adalah portal resmi RRI, yakni www.rri.co.id. Di portal kami sudah tersedia banyak berita yang bisa Anda nikmati pendengar, mulai dari berita daerah, berita nasional, hingga berita mancanegara. Kemudian ada rubrik lainnya lagi yang juga bisa Anda jelajah dan nikmati informasinya, sehingga Anda tidak akan termakan berita-berita palsu, berita bohong, atau berita hoax. Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi saya akan membuka line interaktif kembali untuk Anda bisa menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda melalui segmen Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Sembilan enam koma tiga puluh satu.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini, edisi hari Senin 18 Mei 2026. Sekarang kita sedang berada di segmen Halo RRI. Di segmen ini, Anda kami persilahkan untuk menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda, yang mana nanti akan kami bantu salurkan ke instansi terkait, pendengar, dengan harapan permasalahan aduan ataupun keluhan Anda tersebut bisa mendapatkan respons dan pastinya bisa diselesaikan oleh instansi terkait. Jadi kami buka ya pendengar untuk Anda bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda kepada kami bisa via chat WhatsApp, VN, SMS maupun telepon di 0811-5311-945. Silakan pendengar. Untuk segmen Halo RRI ini masih kami buka hingga nanti pukul 9 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami persilahkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari Senin 18 Mei 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo RRI. Di segmen ini, Anda dipersilakan untuk menyampaikan keluhan atau aduan Anda yang mana Anda rasakan ini sangat berpengaruh, mengganggu mungkin

apakah mengalami kendala atau mungkin di sekolahnya belum mendapat MBG atau seperti apa, boleh disampaikan aja ke kami, bisa ke nomor 0811-5311-945. Silahkan ya pendengar. Untuk Halo RRI ini masih dibuka hingga nanti pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekali lagi, Anda bisa menyampaikan lewat chat WhatsApp, SMS, VN maupun telepon ya. Untuk Halo RRI sendiri ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan, mari kita manfaatkan waktu yang ada pendengar untuk menyampaikan keluhan Anda supaya nanti kami bantu sampaikan ke tim pemberitaan dan tim pemberitaan bisa bantu salurkan lagi ke instansi terkait. Dengan harapan instansi terkait bisa memberikan jawaban, memberikan respons dan pastinya menyelesaikan keluhan yang Anda alami. Sekali lagi silahkan Anda boleh menghubungi kami di 0811-5311-945.

0: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama Arista dalam program Nunukan pagi ini. Untuk Anda mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kalau misalnya setelah melaporkan dan sudah disalurkan ke instansi terkait, lalu bagaimana Anda mendapatkan informasinya? Bagaimana kami tahu apakah apa jawaban dari instansi terkait tersebut? Nah, untuk hal itu nanti prosesnya seperti ini, pendengar. Setelah mendapatkan, setelah tim pemberitaan konfirmasi ke instansi terkait, nanti akan dibuat dalam bentuk berita. Jadi untuk keluhan-keluhan yang sebelumnya pernah Anda sampaikan, itu ketika sudah disampaikan ke instansi terkait dan mendapatkan respon, itu akan kami buat dalam bentuk berita yang bisa Anda baca di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk Anda mungkin yang belum pernah menjelajah di rri.co.id, itu di dalam portal kami ada fitur filter, pendengar. Di pojok kiri atas ada icon berbentuk seperti peta. Nanti ketika Anda klik, Anda bisa memilih daerah atau wilayah yang Anda ingin baca beritanya. Misalnya kita pilih Nunukan. Nanti setelah itu berita yang keluar di beranda Anda hanyalah berita dari wilayah Nunukan. Dengan cara seperti itu Anda bisa mengecek apakah sudah ada jawaban dari instansi terkait. Kalau misalnya ada judul berita yang mendekati dengan apa yang Anda keluhkan sebelumnya, itu bisa Anda coba baca apakah benar, karena kemungkinan itu adalah jawaban yang atau respons yang sudah diberikan oleh instansi terkait, begitu pendengar. Seperti misalnya sebelumnya ada juga yang mengeluhkan soal RTLH. RTLH adalah program rehab rumah ya, pendengar, yang dirasa kenapa belum berjalan, kenapa lama, kenapa harus menunggu data dari BPS dulu baru bisa dilaksanakan. Nah, itu sudah disampaikan juga dalam bentuk artikel, artikel berita maksud kami, di mana judulnya adalah DTSEN belum final, program rehab rumah Nunukan 2026 belum berjalan. Di sini dijelaskan bahwa sekarang pemerintah pusat itu mewajibkan adanya DTSEN atau data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi memang harus menunggu tahap verifikasi dulu dari BPS mengenai data DTSEN ini, baru setelah itu bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, begitu pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin sebelumnya sudah pernah menyampaikan keluhan, boleh di scroll lagi, dicari lagi beritanya dalam rri.co.id apakah sudah ada, sudah terjawab atau belum, begitu. Oke, pendengar, ini ada satu yang menyampaikan keluhannya soal distribusi air bersih. Ada dengan username Andi5. Menurutnya solusi pembagian air bersih yang bergilir ini itu kurang efektif, karena dia meragukan apakah sudah merata dan terlaksana secara adil atau belum, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau. Apakah sudah kebagian air bersih atau belum? Oke, baik. Untuk Bang Andi, ini sudah kami catat ya. Nanti kami sampaikan ke tim pemberitaan supaya tim pemberitaan bisa mengkonfirmasi ke instansi terkait. Mengenai air bersih ini, memang untuk wilayah Nunukan sedang sulit-sulitnya ya, pendengar. Dan yang bisa kita lakukan selain menunggu bantuan dari pemerintah, menunggu keputusan bijak dari pemerintah, kita juga harus mengantisipasi sendiri. Misalnya bisa dengan mengumpulkan air hujan, menadah air hujan, atau mungkin yang paling jelas, paling pasti adalah menghemat penggunaan air ya, pendengar. Atau kalau misalnya memang sudah ada krisis yang cukup lama di rumah Anda, misalnya sudah lama sekali hujan juga tidak bisa diharapkan, mau tidak mau memang terpaksa harus mungkin membeli air ya. Saya lihat beberapa waktu lalu, beberapa kali saya lihat seliweran itu mobil yang menjual air bersih ya. Cuman saya juga kurang tahu apakah harganya ekonomis atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi memang kalau berdasarkan berita dan informasi yang baru-baru ini beredar, untuk cuaca akhir-akhir ini memang ini masih dikasih hujan sedikit, tapi kemungkinan kondisi kekeringan sulit hujan ini bisa jadi berlangsung sampai bulan Agustus. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, kita harus bijak dalam menggunakan air ya, pendengar. Supaya nanti kalau terjadi yang paling buruk, itu kita sudah siap begitu. Oke, itu tadi ada aduan dari username Andi5 mengenai pembagian air bersih bergilir yang dinilai belum merata dan adil, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau. Oke, pendengar, Anda boleh juga menyampaikan keluhan Anda, bisa melalui DM sosial media kami, DM Instagram, DM TikTok, atau mungkin melalui komentar juga boleh ya, pendengar. Atau mungkin lewat line interaktif seperti yang saat ini juga kami buka untuk Anda, bisa lewat WhatsApp maupun lewat telepon di 0811-5311-945. Kita masih punya sedikit waktu lagi, pendengar, kurang lebih 10 menit ya, untuk Anda bisa menyampaikan aduan Anda kepada kami dalam segmen Halo RRI edisi hari Senin 18 Mei 2026.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibu, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir yang terhitung sejak 2020, 2021, dan 2022. Apa dampak pada Indonesia? Dengan adanya prediksi El Nino, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan adalah Sumatera dan Kalimantan. Meskipun periodenya singkat, namun tidak jarang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini dalam program Nunukan pagi ini yang sudah hadir menemani Anda dari tadi pukul 5 hingga sekarang hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI, kemudian tadi ada segmen opini publik juga. Untuk Anda yang mungkin belum berkesempatan mengungkapkan keluhannya atau aduannya, bisa disampaikan saja kepada kami. Sekali lagi bisa melalui WhatsApp, telepon, SMS, VN. Untuk program Halo RRI sendiri itu hadir tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi di Halo RRI selanjutnya di hari Rabu mungkin Anda bisa ya menyampaikan keluhan, kemudian aduan Anda yang Anda rasakan di Nunukan ini seperti apa. Nanti kami bantu salurkan ke instansi terkait. Sekali lagi terima kasih pendengar yang dari tadi sudah mengikuti program Nunukan pagi ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan pagi yang bertugas. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menggantikan Anda di menggantikan saya dan menemani Anda di program Nunukan siang ini. Sekali lagi terima kasih pendengar, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget!
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Chai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Juga nih perdagangan orang.
2: Oi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus siapain tuh orang?
1: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok seram begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
3: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
1: Informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
2: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
2: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
2: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
1: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
2: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
1: Oke, Dek, Kak. See.

Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan mempunyai beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah mapaci. Mapaci bermakna sebagai pensucian bagi calon mempelai dari segala kotoran, dosa, atau keburukan lainnya yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ketika memasuki pernikahan, ia dalam keadaan yang suci, bersih, jiwa dan raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci. Paci adalah tumbuhan berdaun sejenis daun kelor yang bila dihubungkan dengan bahasa Bugis memiliki makna pacing, artinya bersih atau suci.

0: Dalam sastra Bugis terdapat sebuah pantun yang berbunyi Dua kuala sapo, ungana panasai, nabeli kanuku. Artinya, ada dua kejadian pagar, yaitu kembang nangka dan penghias kuku. Kembang nangka dalam bahasa Bugis dinamakan lempu, disamakan dengan kata lempu atau jujur. Penghias kuku namanya paci, yang dihubungkan dengan kata pacing, yang artinya bersih atau suci. Jadi, makna pantun tersebut adalah kejujuran dan kesucian. Merupakan benteng dalam kehidupan, karena kejujuran dan kesucian adalah penjelmaan dari pancaran kalbu seseorang. Biasanya sebelum prosesi mapaci dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengajian Al-Quran atau disebut juga mapandre teme atau tamat Al-Quran. Dan sedangkan perlengkapan yang disiapkan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda sebagai simbol yang masing-masing mengandung arti dan makna tersendiri.
1: Perkenalkan, nama saya Marlina SSPBD sebagai pelaku adat Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam mapaci sendiri ada beberapa alat dan bahan yang digunakan beserta makna dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu bantal atau angkangulu. Bantal tersebut terbuat dari kapas atau kapuk. Suatu perlambang kemakmuran berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan dan martabat. Dengan demikian, bantal ini mengandung makna senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormat, atau dalam bahasa Bugis disebut mapakadatma. Peralatan kedua adalah sarung. Sarung ini disusun sebanyak 7 helai atau 7 lembar di atas bantal yang bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan sebanyak 7 helai tersebut dalam bahasa Bugis 7 erat kaitannya dengan kata matujui atau tujui, yang artinya melakukan pekerjaan yang benar.

0: dapat berguna bagi bangsa, tanah air, dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, yaitu daun nangka atau biasa disebut sebagai daun panasa. Dirangkai sebanyak 9 helai, diletakkan di atas daun pisang. Kata panasa ini mirip dengan sebutan kata minasa yang berarti cita-cita luhur dalam kebajikan. Sedangkan daun nangka 9 helai mengandung arti angkatan luhur. Sehinggalah calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam bahasa Bugis, ia mengatakan, Duami riala sappo, unganna panasae, belona kanukue. Yang artinya, ada dua yang menjadi perisai hidup dalam kehidupan di dunia ini, yaitu belona kanukue, artinya paci, atau yang membersihkan diri, atau kesucian, dan unganna panasae, yaitu lempu, artinya kejujuran. Jadi dengan demikian, diharapkan calon mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, benok atau beras atau jagung yang telah dimekarkan. Bermakna mengandung harapan, kiranya calon mempelai kelak mampu untuk mengembangkan diri dan mandiri dalam kehidupan berumah tangganya. Menaburkan beras yang dibekarkan pada calon mempelai sebanyak 3 kali mengandung pengharapan doa agar mekar berkembang rezekinya. Yang keenam adalah tebani atau pati yang dibuat lilin, berasal dari lebah sebagai suluh atau penerang, yang bermakna agar perjalanan kedua calon mempelai dapat menjadi penerang, suri teladan, dan damai dalam kehidupannya. Sebagaimana makna kehidupan bermasyarakat lebah, yaitu senantiasa hidup tenteram, damai, rajin, dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Yang ketujuh adalah kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan di dalam kelapa yang sudah dibelah, kini melambangkan cening nama lundra, artinya manis dan gurih, melambangkan kehidupan yang manis dan selalu harmonis. Sedangkan kelapa adalah tumbuhan serbaguna, bermakna bahwa kiranya calon mempelai menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedelapan adalah daun paci yang telah ditumbuk halus dan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari logam, bermakna cinta yang tak pernah pudar, bagaikan lekatnya paci pada kuku, dan ditempatkan pada wadah terbuat dari logam atau bekeng atau kempu. Ini mengandung makna kesatuan jiwa calon mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga.
1: Dalam adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan, mapaci hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam prosesi pernikahan pertama. Sedangkan dalam pernikahan selanjutnya, tidak boleh dilakukan adat mapaci lagi.
0: Kenapa mapaci itu hanya dilakukan sekali seumur hidup? Hanya pada saat pernikahan pertama. Karena mapaci merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan untuk melepas masa lajang, yakni melepas masa gadis dan masa perjakaan, untuk mensucikan hati dalam menghadapi hari esok, menapak bahtera rumah tangga. Hal ini mengandung doa, kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya, dan pasangan yang disatukan tidak terpisahkan lagi hingga ajal menjemput. Laksana merah meronahnya serta lengketnya warna paci yang sulit dipisahkan dari kulit. Itulah sebabnya mapaci hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat melepas masa gadis atau masa perjaka.

0: Jadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya tidak lagi dilakukan prosesi.
1: Demikianlah sekelumit acara Mapaci yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya leluhur bagi generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
0: Himbauan kepada generasi muda sekarang, mari kita jaga, cintai dan lestarikan budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita sebagai warisan leluhur. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.

satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Kapanlah kita nikah ya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
2: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
1: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
2: Aw, kenapa juga kamu kudet betul, Jong?
1: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
2: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
1: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
2: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih, dia hukum penjara selamanya.
1: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
2: Makanya, Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
1: Iya, Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Saya Wina Dewiana kembali akan menyapa Anda ya untuk kembali update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya hingga pukul 12 siang hari nanti. Dan sambil juga untuk Anda barangkali siang hari ini banyak sekali nih pekerjaan-pekerjaan yang harus dibereskan, harus diselesaikan seperti itu. Dan juga ada hal-hal yang urgent juga memang harus finishnya hari ini. Waduh, target selesainya hari ini semoga tidak menjadi PR ya. Dan kemudian tidak ada kendala juga dalam menyelesaikan pekerjaan Anda. Baik, untuk di hari ini di edisi siar hari Senin 18 Mei 2026 kami juga mengajak Anda untuk update informasi bersama ya. Silakan untuk Anda yang ingin share informasi terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda atau saat Anda keluar rumah menjumpai ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan untuk pendengar kita boleh ya. Anda bergabung di 0811-5311-945 untuk informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Gajah Kalimantan merupakan gajah asli Pulau Kalimantan yang memiliki subspesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait konsep gizi presisi yang kini mulai diarahkan menjadi bagian dari sistem kesehatan adaptif di Indonesia. Dalam artikel Nutrisi Presisi Indonesia Jaya dari Kementerian Kesehatan RI dijelaskan bahwa Nutrigenomics 6.0 tidak hanya berbicara soal gen, omics, mikrobiota, dan kecerdasan buatan, tetapi bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan secara nyata hingga tingkat layanan primer seperti puskesmas, posyandu, dan rumah tangga. Pendekatan ini pendengar memperlakukan gizi presisi sebagai learning health system atau sistem kesehatan yang terus belajar dari data dan memperbaiki keputusan secara berkelanjutan. Rumus utamanya yakni genotip, keadaan biologis, lingkungan, waktu, yang artinya rekomendasi gizi tidak bersifat permanen karena kondisi tubuh, gaya hidup, dan lingkungan seseorang terus berubah dari waktu ke waktu. Nutrigenomics 6.0 juga menolak dua pendekatan ekstrim dalam layanan gizi. Di satu sisi, tes genom untuk semua orang dianggap belum tentu diperlukan dan masih mahal. Namun pendengar, di sisi lain, penggunaan metode lama tanpa pembaruan data dinilai membuat program gizi berjalan seperti autopilot dan kurang mampu membaca keragaman respons biologis masyarakat. Karena itu pendekatan yang dipilih adalah dengan memulai dari intervensi paling berdampak, mengukur respon tubuh, lalu memperbaiki rekomendasi berdasarkan hasil nyata. Teknologi kesehatan diposisikan sebagai alat bantu yang rasional dan terukur. Penggunaan Continuous Glucose Monitor atau CGM, wearable device, hingga pemantauan heart rate variability atau HRV, ini dinilai dapat membantu membaca kondisi metabolisme, pola tidur, aktivitas, dan stres fisiologis secara lebih objektif. Bahkan pendekatan multiomik digunakan bukan sekadar mengikuti tren teknologi mahal, melainkan untuk melihat perubahan biologis yang benar-benar relevan terhadap kondisi kesehatan seseorang. Informasi selengkapnya ada, silahkan kunjungi di laman website resmi kami, pendengar, di situs rri.co.id. Pagi hari ini rangkuman dari reporter kami yang juga kami update untuk Anda di program musik dan informasi untuk siang hari ini.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, BPS menekankan kejujuran pelaku usaha saat pendataan sensus ekonomi. Hal ini penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat. Pelaku usaha diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Data yang akurat menjadi dasar kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan langsung Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaidin, beberapa waktu lalu. BPS memastikan data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan penarikan pajak. Informasi yang diberikan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik. Kejujuran responden menjadi faktor utama keberhasilan sensus ekonomi, di mana data yang tidak akurat dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. BPS juga berharap pelaku usaha bersikap terbuka saat proses pendataan berlangsung. Partisipasi jujur akan menentukan kualitas hasil sensus ekonomi. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih kami akses dari situs rri.co.id. Silakan juga untuk Anda yang barangkali juga ingin mengetahui update informasi nasional dari seluruh Indonesia ya, silakan untuk mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id. Beragam informasi akan Anda dapatkan untuk memperbarui informasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat. Program berskala nasional tersebut menyasar peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan pendekatan menu berbasis pangan lokal serta keragaman pangan. Selain meningkatkan kualitas gizi, MBG juga berpotensi menggerakkan ekonomi pangan daerah apabila dikelola secara optimal. Dan di balik skala besar program tersebut, pemerintah menghadapi tantangan serius dalam memastikan keamanan dan juga kualitas distribusi pangan, rantai pasok, kebersihan dapur, standar pengolahan makanan, hingga pelatihan tenaga penyedia pangan menjadi faktor utama keberhasilan program. Sejumlah insiden gangguan keamanan pangan di beberapa wilayah, ya ini menjadi pengingat bahwa MBG harus dijalankan sebagai sistem terintegrasi, bukan sekadar program pembagian makanan. Pemerintah pun memperkuat tata kelola program melalui penerapan standar kebersihan dan sanitasi yang lebih ketat. Salah satunya dengan kewajiban sertifikat laik higien dan sanitasi atau SLHS bagi satuan penyedia pangan gizi SPPG. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat program di seluruh daerah. Selain fokus pada keamanan pangan, MBG juga dinilai memiliki peluang menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia berbasis gizi presisi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemenuhan mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, vitamin A, folat, dan protein berkualitas. Dengan demikian, program tidak hanya bertujuan mengenyangkan penerima manfaat, tetapi juga memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak secara biologis. Pemanfaatan pangan lokal yang mengandung prebiotik alami serta pemantauan rutin pertumbuhan anak yang menjadi bagian penting dalam penguatan program. Pengukuran berat badan, kemudian tinggi badan, dan juga indikator gizi lainnya dapat menjadi standar evaluasi untuk menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan sistem yang adaptif dan berbasis data, MBG diharapkan mampu menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan unggul di masa depan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, dari rangkuman reporter RRI Nunukan, kami akses dari situs rri.co.id.

membahas segala hal dari daerah perbatasan. Tahukah Anda, Tugu Perbatasan merupakan tugu batas antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Semenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu perbatasan ini memiliki 4 perisai yang terbuat dari kayu ulin yang terdapat ukiran yang melambangkan Dayak Mandau atau Dayak Keseluruhan Kalimantan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, terima kasih Anda saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Kami akhiri untuk di program musik dan informasi. Baik, dan jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti di mana kami ajak Anda untuk update informasi olahraga. Kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI. Tetaplah dengarkan RRI bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir, kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memperoleh kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Thank guys, thank you. Thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's
4: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih.

berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan

0: tribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persib Hijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijab Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijab Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijab Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah

0: yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar di tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24. membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya enggaklah bangga bisa apa bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Abidi Marair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket 13 kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang masih pertama kali.
5: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan siang ini pendengar. Kami ajak Anda bergabung kembali untuk mengikuti acara kami di program Musik dan Informasi untuk di siang hari ini hingga pukul 14 siang hari nanti.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, penyakit kanker, hingga gangguan pada penglihatan.

0: Mendengar kami, ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Boleh ya, bila mana juga ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk mendengar kita, informasi seputar seperti apa nih untuk situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh. Atau juga saat Anda keluar rumah, kemudian menjumpai ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita juga silakan di sambungan 0811-5311-945. Kami tunggu partisipasi Anda di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, kami awali informasi untuk siang hari ini terkait ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PWI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir tanggal 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, ya masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Dan pendengar, disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Farida Ariani, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun pemerintah setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan, namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah ada bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan. Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Hadir informasi berikut untuk Anda mendengar siang hari ini sambil menemani waktu istirahat siang Anda. Kami ajak untuk update informasi dan juga tentunya silakan ya yang ingin share informasi bersama kita bergabung di 0811-5311-945. Selamat istirahat untuk Anda dan tentunya selamat menikmati makan siang juga nih untuk siang hari ini. Siang ini makan di mana? Di rumah ya atau di kantor sama teman-teman? Selamat menikmati makan siang. Semoga hari ini salah satu menu yang dihidangkan adalah menu favorit Anda. Dan kalau boleh semuanya menu favorit ya pastinya. Biar selera makannya juga meningkat ya. Kami hadirkan informasi selanjutnya setelah yang berikut ini.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana. Ribet betul, Pak. Minggir sana. Saya mau parkir di sini. Kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

0: masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program musik dan informasi untuk siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat Anda, santai sejenak ya bersama keluarga atau juga saat ini lagi istirahat di kantor saja bersama teman-teman lagi ngumpul, makan siang bersama juga barangkali seperti itu, dan tetap terus dengarkan RRI untuk update informasi. Baik, masih di program musik dan informasi di mana hingga pukul 14 siang hari nanti pendengar kami kembali ajak Anda untuk update informasi seputar kesenian tradisional, dan juga akan kami hadirkan lagu-lagu daerah ya untuk kembali memberikan semangatnya nih untuk melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Dan juga kita update informasi bersama terkait tradisi budaya dan juga kesenian tradisional ya. Untuk yang ingin sharing informasi, ada tradisi saat ini yang sampai dengan saat ini terus dilestarikan untuk dinunukan dan sekitarnya misalnya seperti itu, atau di Sebatik juga ada tradisi unik ya, atau untuk pendengar kita yang berada di Kerayan juga ada ingin sharing informasi seputar tradisi budaya di sana atau juga kesenian tradisional yang barangkali belum banyak yang tahu seperti itu ya, mau itu senjata tradisionalnya, kemudian juga barangkali tarian tradisionalnya apa, kalau biasanya ada kegiatan atau acara-acara yang dilakukan ya, tarian ini pasti ditampilkan. Nah misalnya seperti itu ya, tarian tradisional khususnya apa kira-kira, biar juga pendengar kita bisa tahu juga, wah kalau di Sebatik nih selalu dihadirkan tarian tradisional, misalnya tarian apa gitu ya, begitu juga di Kerayan atau juga di wilayah Nunukan dan sekitarnya. Boleh ya, informasinya Anda kabarkan di 0811 5311945. Saya akan kembali untuk Anda pendengar dengan kembali menghadirkan ragam informasi seputar kesenian tradisional dan juga tradisi budaya lainnya setelah yang berikut ini. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Baik, pendengar, lagu daerah kami hadirkan untuk Anda di Musik dan Informasi dengan beragam informasi seputar kesenian tradisional juga kami hadirkan ya. Kali ini informasi seputar seni musik dan alat musik tradisional, pendengar, salah satunya adalah angklung. Angklung yang juga berasal dari Jawa Barat ya, di mana alat musik yang berbahan bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Untuk materialnya yang terbuat dari pipa bambu khusus yang dipotong sedemikian rupa. Dan mendengar, cara mainnya dibunyikan dengan cara digoyangkan atau digetarkan ya, di mana setiap rangka menghasilkan satu nada spesifik. Filosofinya untuk mengajarkan nilai kolaborasi, kerjasama dan harmoni, karena biasanya dimainkan secara berkelompok atau orkestra. Dan mendengar, angklung ini resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda atau intangible Cultural Heritage of Humanity pada tanggal 16 November 2010 lalu. Tanggal bersejarah ini kemudian diperingati sebagai Hari Angklung Sedunia. Informasi yang juga diketahui mengenai sejarah dan melestarikannya ya, terkait angklung ini yang juga Anda silakan kunjungi di laman website resmi UNESCO. Kami hadirkan informasi berikut untuk di siang hari ini mengawali terkait alat musik tradisional angklung ya. Nanti masih akan ada alat musik lainnya kami hadirkan untuk Anda, masih di program musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah. Yang saat ini sedang istirahat, selamat istirahat untuk Anda, boleh dong ya, untuk yang ingin berpartisipasi juga ngeramain di program musik dan informasi mengabarkan kepada kami. Nah, kalau di tempat Anda sendiri ada alat musik tradisional yang barangkali jarang diketahui seperti itu, atau sampai dengan saat ini hanya segelintir saja ya, bisa dihitung begitu orang-orang yang kenal sama alat musik tersebut dan bisa memainkannya. Di RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang.

Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

0: Rosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Busak bakun, busak bakun, ilun busak bakun, ilun busak bakun.
2: Terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, busak baku, kedilun busak baku. Artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu.
1: Busak baku, dilun busak baku.
3: Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lundaya ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti ya, karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaya secara turun-temurun.
4: Seni tari busak baku merupakan tarian khas tradisional yang diciptakan oleh salah satu penduduk asli Kabupaten Nunukan,

0: memiliki kembang indah.
1: Pusak bako ini ceritanya satu tumbuh-tumbuhan yang boleh menjadi satu sayur khas, terus orang Lundaya pada zaman dulu. Jadi terciptalah satu lagu yang mengatakan busak bako. Jadi lagunya ada busak bako, kedilun busak bako, kedilun busak bako. Dia artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu, karena itu kulitnya atau batangnya itu sekalipun itu bisa digunakan mereka pada zaman dulu. Kulit batangnya itu tempat mereka mengikat sesuatu gitu, mengikat.
0: Selain kulit dan batangnya dapat dimanfaatkan, seluruh bagian lainnya pada tumbuh-tumbuhan busak bako ini juga dapat dikonsumsi menjadi sayur-sayuran, sehingga tidak ada satupun bagian yang terbuang.
1: Jadi itu umbutnya batangnya yang muda itu untuk sayur. Jadi daunnya itu digunakan untuk membungkus nasi lembek. Kan biasanya orang Lundaya itu makan nasi lembek. Terus yang buahnya itu dimakan juga untuk sayur. Buahnya untuk sayur, kembangnya untuk sayur, umbutnya, batang mudanya itu untuk sayur semua. Jadi tidak ada yang dibuang.
0: Tarian busak bako ini diajarkan oleh nenek moyang kepada anak-anak perempuannya secara turun-temurun. Tarian ini ditampilkan dalam setiap acara-acara besar, seperti pesta potong padi panen raya hasil pertanian, pesta perkawinan, dan berbagai kegiatan keramaian lainnya.
1: Tarian itu ya, usia saya sudah 54 ya, mau 55. Sejak saya masih kecil, saya masih kelas 1 itu saya menari di panggung kenaikan kelas itu, saya menari busak bako. Jadi kalau usia orang tua saya waktu itu ya berapa ya, saya kelas 1 SD, pokoknya di SD itu kami tarian busak bako, SMP. Terus tarian itu selalu digunakan di saat orang ada keramaian seperti pesta perkawinan, pesta potong padi, habis panen raya kan gitu, pengerani itu juga dipakai.
0: Dorma mengaku kesulitan untuk membina penari yang bukan berasal dari suku Dayak Lundaya, karena sebagian besar di antaranya kesulitan menirukan gerakan tangan yang mirip dengan gerakan burung enggang, mengingat gerakan tangan tersebut berbeda dengan gerakan tari suku lainnya.
1: Kalau mengajar yang bukan sukunya kita itu kayak susah saya, karena lentikan itu kan mereka juga dari nenek moyang punya. Jadi kalau kita mengajar mereka lentikan tangan kita agak sulit. Jadi bisa juga mereka, cuma lentikannya beda. Ketahuan sekali kalau ada yang lain itu, yang baik yang Jawa, Bugis, terus Tidung gitu, dia kayaknya balik mereka punya. Kalau kita lentikannya ke dalam, mereka keluar gitu kan. Tapi ada juga yang bisa sih.
0: Meski ada beberapa suku lain di Kalimantan yang memiliki tarian tradisional hampir mirip dengan tarian busak bako ini, namun hal itu tetap berbeda karena masing-masing memiliki makna dan ciri khas yang berbeda.
2: Sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak bako dari suku Dayak Lundaya ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari suku Dayak Lundaya secara turun-temurun, sehingga kami yang baru mengikutinya pun harus ekstra berlatih. Namun gerakan tangan saya seakan kurang lentur, dan memang setiap suku memiliki ciri khas gerakannya masing-masing kan. Nah, meskipun sangat sulit, tapi dengan kerja keras akhirnya kami lumayan bisa untuk mengikuti tarian khas suku Dayak Lundaya ini.

Dataran tinggi Krayan berada di garis perbatasan darat Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke daerah yang terisolir dan terpencil tersebut, hanya mampu dijangkau melalui pesawat udara karena belum adanya akses jalan darat.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

0: Baik, pendengar, kami kembali hadirkan informasi masih seputar kesenian tradisional, ya, seni musik dan juga alat musik tradisional. Kali ini ada Sasando, pendengar. Sasando ini dari Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan alat musik petik tradisional asal Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Bagian utamanya berupa tabung bambu sebagai tempat dawai, kemudian dikelilingi wadah resonansi yang terbuat dari anyaman daun lontar. Bentuk uniknya memungkinkan resonansi suara menyerupai harpa saat dipetik. Dan pendengar, untuk bahan utama tabung bambunya, ya, yang juga merupakan sebagai rangka atau resonansi utama, dan daun lontar sebagai wadah resonator pelengkap yang memberikan efek suara melengking serta bentuk visual menyerupai kipas. Kemudian untuk cara bermainnya dipetik, ya, seperti itu, menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Tangan kanan biasanya memainkan melodi sementara tangan kiri mengatur irama dengan dan juga bassnya. Dan arti nama dari Sasando ini yang berasal dari kata bahasa Rote Sasandu yang berarti bergetar. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih bersama kami di program musik dan informasi seputar kesenian tradisional.
1: Pulau Sebati merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebati terbagi dua. Wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning Sebati, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara, karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.

Mengenal tradisi unik Indonesia, Baket Talon. Baket Talon sendiri merupakan pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Lundaya, yang mana bajunya tidak berlengan dan berbelah di bagian tengah, namun tidak menggunakan butang, cuma diikat di bagian depan saja. Terbuat dari kulit kayu talun atau sejenis kayu tarap hutan. Pembuatannya pun melalui beberapa tahap yang cukup sulit, di mana kulit kayu dipukul dengan batang kayu keras atau batang nibung sampai kulit kayu menjadi lembut. Kemudian dijahit menggunakan benang berwarna. Ada kalanya dijahit dalam reka bentuk tradisional atau dilukis menggunakan cat merah atau hitam mengikuti kehendak pemiliknya.

Pendengar masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar kesenian tradisional. Kami akhiri pendengar dan kembali kami informasikan, jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti. Kami ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya yang telah disusun oleh reporter kami dirangkum dalam Warta Nunukan Siang edisi hari ini.

0: Cosay.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Stok sudah berkurang, Bu, karena jalannya ini ya seperti itu, jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan, apalagi BBM.
2: Per karungnya naik 10 ribuan lah, kalau karung besar kan, kalau yang kecil ya 5 ribuan. Macam 360 yang 25 kilo sekarang 370, kalau yang Malaysia biasa 130 sekarang 14.
0: Sari berita. Hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan di Krayan, Kabupaten Nunukan selama dua hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Jelang Idul Adha, harga beras hingga minyak goreng di Nunukan mulai merangkak naik. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan, siang ini kita awali dengan informasi dari Krayan. Hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan di Krayan, Kabupaten Nunukan selama dua hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama dua hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
1: Dua hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan licin terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
3: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat.
1: BBM, terus gula, ini kan dari luar kan. Jadi ya ini ya stok sudah berkurang, Bu, karena jalannya ini ya seperti itu, jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan, apalagi BBM. BBM kayaknya sudah masyarakat ini saling cari sudah ini.
3: Lebih lanjut ia menjelaskan untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Beralih ke informasi lainnya. Jelang Idul Adha, harga beras hingga minyak goreng di Nunukan mulai merangkak naik. Mimin Muslimin melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, pergerakan harga sejumlah bahan pokok di wilayah perbatasan mulai merangkak naik. Di pasar Inhutan Nunukan, komoditas bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga gula pasir terpantau kompak mengalami kenaikan harga. Menurut pedagang sembako di pasar Inhutani Aluatan, dia menjelaskan kenaikan harga beras terjadi merata hampir pada semua jenis ukuran kemasan, mulai dari beras lokal, beras impor asal Malaysia, hingga beras jenis premium. Aluatan merincikan untuk beras lokal kemasan 25 kg melonjak dari Rp360.000 menjadi Rp370.000 per karung. Sementara untuk komoditas beras premium merek Ikan Terbang ukuran 25 kg kini harus ditebus seharga Rp410.000 setelah naik Rp10.000.
2: Per karungnya naik 10 ribuan lah. Kalau karung besar kan, kalau yang kecil ya 5 ribuan. Macam 360 yang 25 kilo sekarang 370. Kalau yang Malaysia biasa 130 sekarang 14.
5: Kenaikan harga tersebut ternyata tidak hanya mendominasi komoditas beras saja, tetapi juga merembet ke produk minyak goreng kemasan produk nasional. Untuk minyak goreng merek Bimoli dan Viola ukuran 5 liter, kini harganya meroket dari Rp120.000 menjadi Rp130.000.
2: Macam Bimoli, Viola, lah kan, yang Indonesia naik juga semua itu. Yang di Moli biasa 120 sekarang 130. Nah, yang 5 liter tuh naik 10.000 ya.
5: Selain itu komoditas sembako yang dipasok dari negara tetangga yakni gula pasir asal Malaysia juga ikut-ikutan naik Rp1.000. Gula pasir jiran tersebut kini dijual seharga Rp17.000 dari harga normal yang sebelumnya hanya Rp16.000 per kilogram. Fluktuasi harga tersebut diprediksi masih akan terus bergerak dinamis hingga mendekati hari raya kurban nanti. Para pedagang pun mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam mengatur belanjaan dapur agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, di tengah lonjakan harga beras dan minyak goreng, stok telur ayam dan bawang merah dipastikan tetap stabil. Kembali Mimin Muslimin melaporkan.
5: Dinamika harga bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang beragam. Di saat beberapa komoditas penting merangkak naik, kabar baiknya ada sejumlah bahan pangan yang harganya justru mengalami penurunan dan relatif stabil. Seorang pedagang sembako di pasar Inhutani Alwatan menjelaskan, salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah telur ayam. Saat ini harga telur ayam yang didatangkan dari Sulawesi Selatan turun dari Rp55.000 menjadi Rp50.000 per rak. Menurut Alwatan, penurunan harga telur asal Sulawesi Selatan tersebut terjadi karena faktor persaingan pasar yang cukup ketat di tingkat pedagang. Pasokan telur dari luar daerah harus bersaing harga dengan produk telur lokal Nunukan yang saat ini produksinya terus berjalan lancar.
2: Telur turun, 55 sekarang 50, turun ya per piringnya.
5: Kabar baik lainnya juga datang dari komoditas bumbu dapur khususnya untuk bawang merah di pasar tradisional. Bawang merah yang beberapa waktu lalu yang sempat mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, kini posisinya sudah mulai stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram.
2: Bawang enggak stabil juga tuh, bawang Indonesia kemarin kan sempat tinggi harganya, sekarang stabil sudah 45-40.
5: Kendati demikian, para konsumen tetap harus mengantisipasi kenaikan harga pada sektor komoditas beras impor. Beras Malaysia kemasan 10 kg saat ini dilaporkan naik menjadi Rp140.000 dari harga semula Rp130.000 per karung. Namun beruntung untuk kebutuhan minyak goreng asal Malaysia, sejauh ini dilaporkan oleh para pedagang masih terpantau berada di batas harga normal. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah bisa terus menjaga ritme harga pasokan sembako agar harga-harga pangan tetap terkendali. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, pedagang ayam di Pasar Yamakar Nunukan menyiapkan sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
6: Pedagang ayam di Pasar Yamakar Nunukan mulai mempersiapkan stok tambahan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Salah seorang pedagang di Pasar Yamakar Nunukan, Haja Reni, bahkan menyiapkan sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reni menjelaskan, penambahan stok ayam juga dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ayam biasanya turut meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun berbagai keperluan selama momentum Idul Adha.
7: Alhamdulillah stoknya masih ada, masih ready. Bismillah, semoga 3.000 habis. Satu hari kan dijual sekarang 500. Kalau lebaran satu hari itu 3.000 ya lumayan mas Reti. Dan semoga terpenuhi lah buat warga Nunukan.
6: Sementara itu, harga ayam di tingkat pedagang tercatat masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan menjelang Idul Adha. Saat ini, ayam dijual dengan harga Rp47.000 per kilogram.
7: Harga masih stabil, belum ada kenaikan. Kalau dari panen memang naik. Kalau kita di sini nggak bisa naik. Penjual kan banyak di luar sana. Jadi kalau ayam masih harga biasa, Rp47.000, ambil banyak boleh kurang.
6: Ia juga memastikan stok ayam yang disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga ayam juga diperkirakan cenderung stabil hingga perayaan Idul Adha 2026. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini terkait KONI Kabupaten Nunukan berhasil menyelenggarakan e-sport Lembuswana Turnamen Border e-Football tahun 2026 di Mako Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana. Deli Tareri melaporkan. Puluhan peserta dari berbagai kalangan ikut dalam turnamen Border E-Football tahun 2026 di Mako Satgas Pamtas Yonkav 13, Satya Lumbuswana selama 2 hari. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan, Muhammad Amin mengatakan, e-sport saat ini mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah player dan gamer terus bertambah dan prestasi yang sudah diraih juga lumayan membanggakan. Terutama prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Adapun peserta yang mengikuti sebanyak 41 pasang dari berbagai kalangan dalam kegiatan tersebut.
8: Saya berharap turnamen e-football ini bisa menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, strategi, dan sportivitas dari para player muda di Kabupaten Nunukan.
0: Muhammad Amin berharap kegiatan ini menjadi media silaturahmi bagi komunitas pecinta e-football sekaligus ajang pencarian bakat untuk mendapatkan player-player muda yang punya potensi besar mewakili Kabupaten Nunukan dalam event-event yang lebih tinggi.
8: Menang atau kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Yang penting adalah bagaimana menjadikan setiap pertandingan dan turnamen sebagai proses untuk menambah pengalaman dan jam terbang.
0: Ia menekankan di dalam setiap turnamen atau perlombaan tetap menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persaudaraan, kemudian mencetak gol sebanyak-banyaknya dan jadilah yang terbaik. Delita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan di Krayan Kabupaten Nunukan selama dua hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pergerakan harga sejumlah bahan pokok di wilayah perbatasan mulai merangkak naik. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar RRI Nunukan, senang sekali bersama kami tim Nunukan Siang. Kami ajak Anda bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Edisi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026, kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti, kami ajak Anda bergabung di program Pro Dangdut. Kita bergoyang dangdut bersama. Wah, tentunya untuk menemani waktu aktivitas Anda, ya. Lanjutan aktivitas Anda untuk di hari ini, semangat baru lagi nih kalau dengar lagu dangdut, ya. Ada ya seperti itu, ya, kalau dengar lagu dangdut segala sesuatunya jadi lebih semangat aja, lebih fokus aja, ya. Yang tadinya merengut, yang tadinya muka masam, ya, dengar lagu dangdut senyum-senyum sendiri, ada aura-aura kebahagiaan lah, seperti itu. Wah. Oke, baik, mendengar di program Pro Dangdut, kami ajak Anda bergabung, silakan. Kita buka di via telepon boleh. Kemudian yang mau SMS juga silakan, ya. Yang mau WA-WA-an juga wawa-wawa silakan di 0811-5311-945. Yang bergabung bersama kami saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan. Boleh, ya, untuk di wilayah Nunukan, wilayah Sebatik dan wilayah Krayan boleh bergabung untuk di 0811-5311-945. Dan untuk yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital juga boleh, ya. Anda langsung telepon kita juga sangat boleh sekali. Jadi semua juga bisa dengarkan suara indah Anda nih. Wah, biasanya kan kalau yang bergabung itu cuma WhatsApp saja atau ikutan bergabung di media sosial di Titi aja, seperti itu, ya. Tapi kalau ada yang masuk via telepon, kita bisa tahu nih suaranya dari mana kira-kira, ya. Dari Sambas misalnya, kemudian dari mana lagi nih, biasanya dari Aceh misalnya, seperti itu, ya. Pokoknya yang dari luar Pulau Nunukan lah. Oke, penelpon pertama, ada siapakah di sana? Sudah ada yang tersambung nih, langsung saja kita terima sebelum ini kabur lagi. Oke, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita dari Aceh ini, Mbak Wina.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dari Aceh. Apa kabar Aceh? Ada siapa di sana nih? Ada Bang Herman. Aceh, apa kabar Bang Herman?
1: Betul. Kabar baik, kabar baik.
0: Cuaca di sana gimana nih, Bang?
1: Kalau cuaca di sini, Mbak Wina, sekarang panas, tapi kayaknya mau beranjak ke mendung-mendung manja lah.
0: Oh, kok sama ya, di Nunukan ya? ada sensasi kebersamaan begitu, ya. Oke.
1: Mau beranjak ke mendung-mendung manja ini.
0: Baik, Bang Herman, ini ada satu pertanyaan seru lah, ya, pertanyaan menghibur lah untuk di hari ini di Pro Dangdut. Misalnya nih, Bang Herman, kalau mohon maaf ya, kita bukan ngomong masa lalu sih, tapi ya seru-seruan aja. Kalau lagi jalan gitu, kemudian ketemu mantan lah. kira-kira ini menyapa atau pura-pura tidak kenal atau gimana nih? Apa yang Bang Herman lakukan begitu, Bang Herman?
1: Tentang terhadap mantan?
0: Sama mantan itu.
1: Oh, maksudnya?
0: Kalau ketemu mantan, ya kira-kira ketemu di jalan nih sama mantannya. Oh. Bang Herman gimana nih untuk reaksinya? Apakah menyapa?
1: Oh, yang pasti kita begini loh, Mbak. Yang pasti kita melihatnya secara santai. Tapi walaupun kenangan tetap terukir, ya santai-santai aja. Mau gimana lagi, kan?
0: Tapi tidak nyapa atau gimana? Pura-pura
1: tidak? Oh, enggak. Saya orangnya biasa-biasa aja.
0: Biasa
1: misalnya
0: aja,
1: melihat
0: baiklah.
1: Mantan yang sudah lama, misalnya yang sudah kita pacari dulu kan, ketika kita lihat dia, apakah dia sudah berumah tangga pun belum.
0: Iya, betul sekali.
1: Memang sih kalau mantan yang disayang, misalnya kan mantan itu kan ada dua.
0: Apa tuh, Bang Irfan?
1: Ada yang disayang, walaupun dia
0: mantan terindah, ya.
1: Kita, ada juga yang masih disayang.
0: Baik.
1: Kemudian walaupun dia udah nggak jadi kita gara-gara ada sedikit masalah sehingga tak jadi. Nah, makanya di situ profesi mantan itu atau potensi mantan itu ada dua. Ada yang disayang walaupun gak jadi mantan, ada juga yang kalau dibilang benci gak mungkin, gak juga, ya. Tapi agak ini juga kalau mengingat kenangan dia banyak sakitnya gitu loh.
0: Baik, pokoknya ditanggapi positif aja.
1: Ketika saya melihat yang apanya yang banyak sakitnya, katakanlah, tapi orangnya saya santai aja, Mbak.
0: Iya.
1: Santai aja, nggak bawa masalah, nggak bawa ini UFO gitu, nggak. Tapi ketika melihat yang disayang, walaupun si berbunga-bunga lagi, ya, tapi ada harus ada ini
0: batas-batasnya juga, begitu ya.
1: Ada ganjarannya kan.
0: Gitu. Bang Herman, baik. Emang ya kalau ngomong soal mantan, ini misalnya ngomong soal mantan, tapi semoga tidak ada pihak yang terluka, yang sedih, yang ngomong mantan bukan mau ngulik ataupun flashback masa lalu juga begitu ya Bang Herman ya.
1: Ya betul.
0: Ada cerita yang sebenarnya tidak perlu sih untuk dibahas ya, tapi ya seru-seruan aja begitu ya Bang Herman ya. Agak sensitif nih Bang Herman untuk seru-seruannya kali ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Begitulah adanya. Saya kira begini, saya tidak bisa mewakili semua orang, tapi semua itu profesi mantan atau potensi mantan ada di masing-masing percintaan tempo dulu.
0: Benar.
1: Jelasnya di masing-masing diri.
0: Masing-masing
1: kan
0: punya ceritanya ya.
1: Tapi di diri saya hanya itu yang bisa saya jawab, dan mungkin itulah akhlak saya begitu.
0: Iya.
1: Gak tahu tentang lain-lain teman, karena potensinya yang jelas pasti ada dua, yang mantan disayang, mantan yang ada banyak sakitnya gitu. Mungkin ada kecewanya gitu.
0: Baik. Dan yang sebenarnya yang beruntungnya itu kalau mantannya itu adalah pasangan hidupnya saat ini begitu ya. Wah, itu luar biasa tuh. Gitu ya.
1: Iya.

0: bisa saya jawab itu, Mbak. Yang betul jelas sekali. Mantan pasti bawa kenangan itu.
1: Mm-hmm. Walaupun ada yang bilang masa lalu biarlah berlalu ya, tapi tidak semudah angin meniup begitu ya, kenangan-kenangan itu enggak begitu juga, ya Bang Herman
0: enggak
1: ya.
0: Enggak juga. Betul apapun sekali. Apapun cerita, kalau masa berlalu itu yang lalu biar berlalu, apapun cerita satu saat nanti atau yeah, kapan-kapan pasti akan kita ingat.
1: Akan ingat lagi,
0: apapun
1: benar sekali.
0: Mm-hmm.
1: Baik, semoga untuk kisahnya Bang Herman sama mantan ini tidak yang berdarah-darah ya, karena jangan sampai membuka luka lagi nih. Baik Bang Herman,
0: kami siap. Biasa, jago santai-santai.
1: Alhamdulillah, aja. Santai aja. Baik Bang Herman, siap. Untuk lagunya mau dengar lagu dangdut apa nih, Bang Herman?
0: Saya ini aja lah.
1: Apa tuh?
0: Lagu. Coba kita bercerita tentang mantan aja lah kalau gitu, lewat lagu dangdutnya.
1: Lagu dangdut mantan yang asik apa ya?
0: Yang menceritakan tentang mantan ya kan?
1: Pokoknya ada mantan-mantannya lah dangdut ya. Wah, ini banyak yang
0: tentang mantan nih, saya coba ini aja lah, akhir sebuah cerita.
1: Akhiri sebuah cerita. Siapa yang nyanyi?
0: Akhiri sebuah cerita dari apa? Dari Imran Sadewo aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, dari Imran. Oke, kita format ya, Bang Herman ya.
0: Boleh.
1: Oke, ada ya. Siap. Silahkan dilanjutkan.
0: Akhir sebuah cerita karena itu karena apapun ceritanya, baik kesan duka maupun kesan bahagia, yang pasti terjawab lewat akhir sebuah cerita. Tapi walaupun lagu ini terungkap cerita duka, tapi enggak sedalam duka yang kemarin-kemarin lagi lah gitu.
1: Iya. Mm-hmm. Walaupun ceritanya memang ada hal-hal yang apa ya?
0: Hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Tidak diinginkan, tapi betul sekali.
0: Kenapa harus terjadi ya? Mm-hmm. Yang tahu kan Tuhan Maha Kuasa kan?
1: Siap, Bang Herman. Oke. Ini untuk pendengar kita nih. Ini ada kebagian tidak nih? Mau disapa dulu sebelum
0: iya,
1: di
0: jelas.
1: Siap, silakan.
0: Salam saya dulu.
1: Silakan Bang Herman.
0: Salam-salam saya dulu yang pertama buat Mbak Wina yang lagi tugas kan.
1: Terima kasih.
0: Kemudian Mbak Sasa, Mbak Rista, buat Bang Rusdi, Bang Ade, Pak Pecani Milenial, Bang Bintang Pratama, juga Pak Usup Busri, Bu Natalia, buat Fiona di Makassar, buat Viola di Makassar, juga Diona di Kupang. Kemudian juga buat siapa ya, dari A sampai Z lah.
1: Pokoknya semuanya lah ya.
0: Semuanya yang mendengar RR
1: ya, Nunukan
0: ini. Dan Nunukan kan bukan hanya di Nunukan saja, tapi di seluruh Indonesia,
1: Indonesia.
0: Malah
1: ya,
0: di luar
1: betul.
0: Indonesia lagi yang mendengar kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau sudah terucap dari A sampai Z, saya rasa semua kena itulah. Timur, utara, barat, selatan ya kan.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi hanya itu saja Mbak Wina yang bisa sampaikan. Jadi lagu ini ada menceritakan tentang tema sedikit luka masa yang lalu, tapi semua itu tidak harus diingat lagi, baik suka maupun duka, ya beginilah akhir sebuah cerita begitu.
1: Baik, terima kasih Bang Herman sudah bergabung ya.
0: Oke, salam sehat semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman dari Aceh jauh ya, sudah bergabung bersama kita untuk di Pro Dangdut kali ini, dan saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih. Cuaca di Aceh katanya mendung ya, sama dong untuk di Nunukan saat ini di seputaran kantor RRI Nunukan juga mendung ini. Untuk Anda juga yang saat ini barangkali sudah berencana mau kemana, seperti itu ya, keluar rumah ya, pastikan juga untuk selalu membawa jas hujan, barangkali walaupun tidak hujan ya, ada namanya menyiapkanlah antisipasi seperti itu bila mana terjadi hujan di jalan ya, segala sesuatunya telah siap dan Anda tetap nyaman dalam berkendara. Baik, satu lagu dari miliknya siapa tadi ini, Imran Sadewo dengan Akhir Sebuah Cerita. Terima kasih Bang Herman ya untuk partisipasinya. Nah, untuk Anda juga ingin bergabung boleh silahkan ya, dengan satu pertanyaan seru. Kita seru-seruan bersama nih untuk di Pro Dangdut. Kalau misalnya ketemu sama mantan di jalan nih, Anda lebih milih mana? Pura-pura tidak kenalkah? Cuek saja seperti itu, atau biasa aja ya, saling nyapa juga, hi, say hello seperti itu, atau Anda di tim yang nggak tahu sih ya, belum pernah kejadian atau belum pernah kepikiran seperti itu. Kami kembali nanti akan ajak Anda untuk bergabung di via telepon, langsung telepon ya, yang mau di WhatsApp juga untuk barangkali juga nih, kalau Anda sendiri bagaimana menanggapi ketemu mantan di jalan. Jangan ngomong dipungut ya. Oke, kita dengarkan yang satu ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita ya, dengan serangkaian lagu-lagu dangdut. Dan juga untuk di hari ini, seru-seruan bersama. Satu pertanyaan untuk Anda nih, kalau misalnya jalan ya, kemudian ketemu sama yang namanya MANTAN, Anda menyikapinya seperti apa ya? Ada barangkali di tim yang biasa aja ya, ya seperti biasa menyapa, atau ada juga yang di tim masa bodoh begitu ya, tidak nyapa juga karena jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apa itu? Bukan CLBK ya, bukan. Jangan sampai cerita-cerita masa lalu yang barangkali ini menyakitkan, tersakiti ya, terulang lagi rasanya begitu. Oke, ada kira-kira di tim yang mana nih? Kalau saya sih belum kepikiran dan tidak menginginkan. Semoga tidak terjadi seperti itu. Wah, ini nih ya. Ada juga barangkali di tim yang malas mikir, biasa aja lah gitu kan. Yang lalu biarlah berlalu kan. Yang sekarang harus fokus, tujuan utamanya adalah masa depan. Oke, di 0811-5311-945 silahkan Anda bergabung bersama kita di SMS boleh, WhatsApp boleh, ya langsung telepon kami juga sangat diperbolehkan ya, dengan senang hati tentunya menerima calling-callingnya pendengar RRI dulu kan di Pro Dangdut, apalagi seperti itu. Ya, mana nih suaranya pendengar kita dari Krayan, dari Sebatik, halo semuanya, dari wilayah Nunukan dan sekitarnya juga jangan mau kalah. Kemudian yang berada di Pulau Nunukan juga, mana nih semuanya ya, saat ini masih seperti biasa kan, lagi sibuk-sibuknya seperti itu atau lagi santai? Kalau lagi santai enggak apa-apa dong, untuk menyempatkan sedikit waktunya, meluangkan sedikit waktunya untuk bisa bergabung di Pro Dangdut pastinya. Dengan satu catatan ya, kasih alasannya kalau Anda di versi di tim yang mana, maksud saya ya, tim yang cuek aja atau tim yang sapa lah seperti biasa ya, seperti itu ya, biasa kalau ketemu sama orang yang dikenal di jalan nggak mungkin kan ya kita pura-pura nggak lihat, apalagi kalau yang sudah ngelirik gitu kan, pastilah ditegur, sapa nggak apa-apa juga gitu ya. TV yang mana nih? Oke, sambil menunggu juga partisipasi untuk Anda pendengar di Pro Dangdut untuk kali ini, kami kembali ajak Anda untuk mendengarkan lagu dangdut pastinya. Masih di Pro Dangdut ya, kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Catri Catri.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita, mencatat Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk yang sudah menyapa kami di 0811531945, boleh dong ya on air juga. Yang miss call juga terima kasih ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita boleh ya. Masih kurang lebih kebersamaan kita 40 menit ke depan, masih panjang, jangan khawatir. Durasinya masih lama nih. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya. Pertanyaan seru-seruannya juga seperti tidak menjebak kok ya, cuman pengen tahu aja, kepo aja. Kalau misalnya nih Anda ketemu sama yang namanya MANTAN ya di jalan, ini harus ngapain? Anda di tim yang mana? Biasa aja, negur ya seperti biasa lah, sama kenalan sama teman-teman yang lain juga, besti begitu, atau jangan besti lah kali ya, atau biasa aja lah, atau ada juga yang cuek ya, pura-pura tidak tahu lah, daripada nanti akan ada cerita-cerita baru yang tidak diinginkan, begitu ya kan? Nah, Anda di tim yang mana nih? Boleh bergabung, tidak menjebak kan untuk pertanyaan seru-serunya. Oke, di sore hari ini di Pro Dangdut, yang juga untuk Anda ingin berkabar atau juga ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan kepada kita, misalnya nih Anda ingin menyampaikan informasi terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada cerita-cerita yang lagi FVP apa seperti itu, ya ada informasi menarik lainnya apa yang ingin Anda kabarkan, boleh di sambungan kami 0811531145. Waduh, sore hari ini mendung ya, sejuk aja ini auranya nih, sampai masuk ke dalam studio juga sejuknya double nih ya. Bagaimana untuk di tempat tinggal Anda, sejuk juga kah, nyaman juga kah, apalagi kalau dengarkan lagu-lagu dangdut yang sendu-sendu juga. Oke, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kami akan hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah miss call juga yang sudah menyapa kita ya di 0811 531 1945.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali selamat sore untuk yang barangkali baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Halo untuk pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan yang berada di wilayah Nunukan, wilayah Sebatik, wilayah Krayan, dan juga untuk Anda yang berada di luar Pulau Nunukan mendengarkan siaran RRI ya melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya, selamat bergoyang dangdut lagi bersama kita. untuk di hari ini ya, di mana di program Pro Dangdut ini siar setiap harinya itu di jam 14 lebih 30 menit setelah warta nunukan siang sampai dengan pukul 16 sore ya. Jadi untuk Anda yang suka dengarkan lagu dangdut, jangan sampai skip ya untuk jadwal Pro Dangdut, biar menemani aktivitas Anda atau juga lagi santai di rumah, tambah semangat, tambah nyaman saja, dan tentunya hari-hari ada hal-hal yang bahagia, penuh sukacita begitu ya. Walaupun ada yang lagi murung, ada yang lagi barangkali sakit, atau ada sesuatu hal yang membuat hatinya gelisah, bad mood juga ya, namun kalau dengarkan lagu dangdut bisa ada aura bahagia sendiri deh ya. Pokoknya dengarkan lagu dangdut bahagia aja seperti itu. Oke, kami ajak Anda juga bergabung mendengar, silakan untuk di via telepon langsung. Mohon maaf ya yang sudah miss call tadi, kita alihkan ya, tunggu partisipasi Anda langsung, bisa bergabung di via telepon 0811-5311-945. Dan juga Anda dapat bergabung bersama kami untuk di via SMS dan juga WhatsApp. Jadi silakan yang mau bergabung di via telepon, biar saling menyapa juga, menyapa pendengar RRI Nunukan, dan kami juga bisa dengarkan nih suara indahnya pendengar RRI Nunukan, dan dari mana saja boleh absen juga. Nah, untuk yang ingin langsung di SMS atau WhatsApp juga silakan di nomor yang sama ya, aktif semua nih 0811-5311-945. Dengan satu pertanyaan seru kami hadirkan untuk Anda, misalnya ketemu MANTAN ya seperti itu di jalan atau di manalah ya, di tempat keramaian, tanpa sengaja ya, tidak ada yang namanya janjian seperti itu ya. Apa yang Anda lakukan? Santai aja, cuek aja lah, biasa ya. Atau ada juga nih yang misalnya, aduh langsung tiba-tiba luka lama berdarah lagi, waduh sakit ya, atau seperti apa nih untuk Anda menanggapinya. Karena yang namanya masa lalu, ada yang biasa aja, masa lalu kan ya biarlah berlalu ya, yang sekarang adalah tujuannya masa depan seperti itu. Nah, kalau Anda di tim yang mana, cuek aja, atau ada hal-hal lagi yang perlu dibahas ataupun tidak mau dibahas tapi sakit gitu ya, rasanya sakitnya sampai sekarang nih ya. Di tim yang mana nih? Kalau saya sendiri sih tim yang mana ya, sepertinya malas mikir aja gitu ya. Ada yang sama enggak sih? Oke, baik, dan pendengar, kami juga hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda pastinya ya, di program Pro Dangdut untuk kali ini. Yang lagi senyum-senyum sendiri juga sambil dengarkan RRI Dunukan, boleh lah. Barangkali kalau Anda di tim yang mana nih, cuek aja atau cuek dikit atau negur aja seperti biasa begitu ya. Waduh, banyak ataunya juga ini. Nah, kami juga kembali hadirkan lagu dangdut untuk Anda, biar lebih menetralkan lagi nih yang tadinya lagi moodnya kurang baik ya. Kalau dengarkan lagu dangdut, semoga ini bisa kembali bahagialah di sore hari. Dari miliknya Maya, kita dengarkan Layar Kertas.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Indonesia. Halo Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu, Indonesia.
2: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami untuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Tidak terasa waktu juga ya akan memisahkan kita, pendengar, di kesempatan sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan saya langsung saja akhiri di program Pro Dangdut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk yang sudah menyapa kami di 081153119045. Baik, dan pendengar, untuk Anda kembali kami informasikan ya, bila mana ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, informasi yang ingin Anda sharing untuk pendengar kita, boleh ya, silakan di 081153119045. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, untuk hari ini di edisi siaran hari Senin 18 Mei 2026, terima kasih untuk semuanya. Dan pendengar, setelah kami Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore ini yang bertugas. Saya Wina Dewiana mewakili tim yang bertugas di Nunukan siang ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Bang, bang, sampahnya bang.
1: Apa sih?
0: Kok buang sampah di sini?
1: Alah.
2: Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama. Orang yang menjaga kebersihan dan peduli lingkungannya adalah orang-orang yang mau hidup sehat. Kalau buang sampah aja masih sembarangan, bagaimana mau hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya, tanpa biaya alias gratis.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan

Selamat sore pendengar RRI Nunukan di manapun Anda berada. Kembali lagi sore hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya di Nunukan sore. Dan sore hari ini juga cuaca tampak agak mendung ya. Tapi semoga saja tidak hujan dulu, karena Anda pasti akan berolahraga sore atau juga melakukan berbagai kegiatan di sore hari. Dan mudah-mudahan apapun yang ingin Anda lakukan hari ini semua bisa berjalan baik. Yang baru pulang kerja juga semangat selalu, dan yang baru akan memulai aktivitasnya juga tetap semangat dalam beraktivitas. Ya, apapun itu, yang dalam perjalanan pulang ke rumah, di kendaraannya, selamat sore untuk Anda. Hati-hati dalam berkendara juga, tetap semangat. Luangkan waktu Anda juga sore hari ini. Mungkin biasanya ada yang pulang kerja langsung luangkan waktu untuk berolahraga sore, atau sekedar duduk santai di rumah dengan keluarga, dan juga mau jalan-jalan ya. Anak-anak sudah pada tunggu nih, mau jalan-jalan sore. Oke, apapun itu, tetap nikmati sore hari ini. Dan kembali kali ini pendengar, beragam informasi sore juga saya akan hadirkan untuk Anda. Dan nantinya pada pukul 17 juga, jangan lewatkan Lintas Banjar Nusantara ya. Oke, informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda terkait dengan jalan penghubung di Krayan Selatan yang rusak ya, dan distribusi logistik dan BBM terhambat di pengaruh jalan yang rusak ini. Pendengar, akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan ini, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu ini terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga. Dan juga pendengar, kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan juga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat, dan juga untuk pengiriman menggunakan pesawat ini belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh gak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak? Jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Waspadai narkoba. Waspada terhadap narkoba. Banyak saudara kita yang tertangkap pihak keamanan karena membawa barang titipan yang kita tidak ketahui isinya. Sehingga, apa yang kita bawa akan kita pertanggungjawabkan, walaupun barang tersebut bukan milik kita. Hati-hati menerima barang titipan dari siapapun ketika hendak bepergian, baik menggunakan transportasi darat, air, maupun udara. Bisa saja yang dititipkan ke kita adalah barang haram narkotika berjenis sabu-sabu. Waspadalah, jaga diri, keluarga Anda, dan sahabat kita dengan tidak menerima barang titipan kepada orang yang tidak kita kenali.

Kembali lagi pendengar, masih dengan beragam informasi sore untuk Anda. Pendengar, KONI Kabupaten Nunukan berhasil menyelenggarakan e-sport Lembuswana Turnamen Border eFootball tahun 2026 di Mako Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana. Puluhan peserta dari berbagai kalangan ikut dalam Turnamen Border eFootball tahun 2026 di Mako Satgas Pamtas Yonkav 13 Satya Lembuswana selama 2 hari. Asisten Pemerintahan dan Kester Aset Kap Nunukan Muhammad Amin mengatakan bahwa sport ini ya saat ini mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah player dan juga gamers ya tentunya juga terus bertambah, dan juga prestasi yang sudah diraih juga lumayan membanggakan, terutama prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Adapun peserta yang mengikuti sebanyak 41 pasang dari berbagai kalangan dan juga dalam kegiatan tersebut. Muhammad Amin juga berharap kegiatan ini menjadi media silaturahmi bagi komunitas pencinta e-football sekaligus ajang pencarian bakat untuk mendapatkan player-player muda yang punya potensi besar mewakili Kabupaten Nunukan dalam event-event yang lebih tinggi. Dan ia menekankan dalam setiap turnamen atau perlombaan tetap menjaga dan juga menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persaudaraan, kemudian mencetak gol sebanyak-banyaknya dan jadilah yang terbaik.

0: lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
1: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
2: Jangan tahan.
1: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
0: Wah, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Pro 1 Nunukan.
5: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.

0: Kalimantan.
1: Itu kekuatan gaib ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu.

0: Wilayah yang dijuluki Jantung Kalimantan itu merupakan tempat tinggal suku Dayak Lundaye yang terletak di beranda Indonesia berbatasan dengan Malaysia di sisi utara dan barat. Untuk menuju ke Kecamatan Krayan dari Indonesia, akses satu-satunya hanya lewat udara, yaitu pesawat kecil yang hanya berpenumpang 5 orang dengan biaya per orang 1,8 juta rupiah. Itu pun kalau pesawatnya ada. Karena sejak akhir Desember lalu, pesawat menuju ke Krayan dari ibu kota Kabupaten Nunukan sudah tidak beroperasi lagi. Kalaupun ada, harus dari kota Tarakan. Itu pun kalau ada. Bagian timur, selatan, barat, dan utara, kawasan tersebut jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Sementara akses darat yang terbuka hanya dari Malaysia. Kalau ada yang akan ke kota, masyarakat yang hidup di sana memiliki kegotong royongan yang sangat kental.
1: Karena akses transportasi di sana kan cuma pesawat saja kalau mau keluar. Nah, semua orang itu menghindar sumbangan ya. Sekalipun orang itu tidak mampu menghindar oleh sumbangan, nah orangnya bisa berangkat, dia bisa berobat dan kembalinya juga sama seperti itu. Nah, jadi kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nilai kemanusiaan yang tinggi itu tetap dipertahankan. Karena itu titipan dari leluhur dulu.
0: Pak Marli pun mengatakan, jejak kepercayaan masyarakat Lundaye masih tersisa di sungai yang ada di sana. Ada batu bekas loncatan yang dilakukan oleh suku Dayak Lundaye dalam melatih generasi mereka dalam berburu. Tingginya batu yang disusun serta tombak bambu yang dibuat masih ada.
1: Ya, itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini. Itu melatih pemuda pergi berperang, mengayau dulu. Nah, terus mereka setelah itu mereka di ada namanya Sungai Blaban, loncat dari ini sampai di sana. Itu luas sungai itu hampir 20 meter. Jauh. Kalau tidak kuat jatuh di tengah, kalau jatuh di tengah tidak dibawa. Nah, itu masih zaman dulu ini semua dulu. Nah, bekas-bekas tempat mereka dulu itu masih bertanda sampai sekarang.
0: Titipan para leluhur masih terus dipertahankan. Itulah yang membuat kehidupan di masyarakat di Kecamatan Krayan yang membuat mereka terasa begitu sangat damai, hidup jauh dari keterasingan dari negaranya sendiri.
1: Kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, hal-hal yang punya arti seperti itu punya nilai.
0: Kehidupan alam yang masih asri dengan

Pendengar RRI Nunukan, masih bersama kami di Nunukan sore hari ini. Walaupun cuaca agak mendung, tapi tidak menyurutkan semangat Anda. Mudah-mudahan ya, tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan berbagai aktivitas sore hari ini. Dan sambil Anda berkegiatan atau melakukan apapun kegiatan Anda sore hari ini, kami temani Anda juga dengan beragam informasi. Dan sesaat lagi, tepat pukul 17 juga, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 18 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Regita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara yang selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Peringat dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu?
0: Alhamdulillah, bagaimana untuk kabar teman-teman Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
1: Mereka pada sibuk hari ini.
0: Senin ya, Senin hektik ya.
1: Senin lagi hektik banget mereka. Iya. Nggak dari siaran, pemberitaan, TMB juga semuanya full sibuk hari ini.
0: Oke, gimana untuk kondisi cuaca Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Untuk Banjarmasin cuaca dari pagi sampai sore ini agak berawan. Jadi sejuk-sejuk, nggak terlalu panas lah untuk Banjarmasin hari ini.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Dari Banjarmasin ini terkait percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan percepatan pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha berbasis koperasi di daerah. Dan hingga saat ini pendengar, ratusan koperasi juga telah beroperasi di puluhan gerai koperasi ini yang sudah selesai dibangun. Nah, selengkapnya informasinya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi merah putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah beroperasi dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurutnya, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meluncing operasionalisasi 1.600 dan di Kalimantan Selatan dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai proses. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
3: Rahmadi menambahkan untuk mempercepat pembangunan koperasi, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain membangun gerai, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
2: Dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan kita selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi agar kita bisa mengawal sepenuhnya pelaksanaan koperasi ini bisa terlaksana gerainya, sarana prasarananya dan yang terakhir adalah bisa operasional karena berdasarkan impres nomor 9/2025 dan impres 17/2025 kita mendukung sepenuhnya melaksanakan pendampingan kepada semua unsur koperasi dan UMKM di seluruh.
3: Pemerintah Provinsi Kalsel optimis percepatan pembangunan koperasi Merah Putih dapat terus berjalan sehingga seluruh target operasional gerai koperasi dapat tercapai dalam beberapa bulan ke depan.
1: Baik, demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali ke rekan Bayu di Tarakan. Silakan Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Rekan dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Bagaimana kabar Mas Bayu dan rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, untuk rekan-rekan yang ada di Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Dan cuaca juga cukup mendukung nih, nggak terlalu panas, nggak terlalu juga dingin, alias agak-agak mendung-mendung sedikit lah.
1: Wah, agak-agak mendung sedikit ya. Kalau di Palangkaraya sebaliknya nih, kami terik sekali nih.
0: Terik sekali ya, berarti panas nih untuk sore hari ini.
1: Betul sekali, karena kemarin diguyur hujan seharian.
0: Oke, ada informasi apa sore hari ini Uta dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Gubernur Kalimantan Tengah melepas Karnaval Budaya FBM 2026 nih Mas Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival Budaya Isen Mulang merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
3: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
2: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita. Gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
3: Masyarakat Tumpah Ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
4: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
3: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirohsodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Hadi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, mendengar, kita akan menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan juga Tarakan. Laporan sengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan, Paulus, yang menjelaskan proses pemilihan dilakukan pekan lalu dengan berkeliling ke sejumlah peternakan bersama tim dari Provinsi Kaltara. Setelah diukur dan ditimbang, sapi dengan bobot terbesar ditemukan di peternakan Karang Harapan RT 16. Ia juga memastikan sapi tersebut masih sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung bersama dokter hewan dari tim provinsi maupun pemerintah Kota Tarakan. Sebelum dipastikan dibeli, tim dari provinsi berkoordinasi dengan Satpres VIC untuk Kaltara melalui Zoom meeting guna menyampaikan kondisi sapi termasuk berbincang bersama peternaknya. Adapun untuk harga sapi ditetapkan Rp105 juta. Nilai tersebut sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan hingga biaya kesehatan sebelum diserah terimakan. Sementara itu, untuk penerimanya, Paulus belum bisa memastikan karena ia menyerahkan kepada bagian kesra Setda Tarakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima. Penyerahan bantuan rencananya akan dilakukan secara simbolis seperti tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah untuk kabar teman-teman di Tarakan sehat. Bagaimana untuk teman-teman di Samarinda, Bang?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan tadi pagi cuacanya cukup terik di Samarinda, dan sore hari ini jelang pulang para aktivitas masyarakat kita disambut dengan hujan intensitas ringan ya rekan Bayu.
0: Berarti agak-agak adem-adem gitu ya Bang ya?
1: Benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda Bang untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda ada informasi terkait BKKBN Kaltim memperkuat intervensi gizi kampung ini rekan Bayu.
0: Baik, silakan Bang untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Selengkapnya dilaporkan Julfikar Ali.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisya Humaira menjelaskan, Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisya mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG 3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
3: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Ini ya Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua nih, jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya. Catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
2: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG 3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara, kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG 3B melalui Kampung KB ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader Dasyat, TPK, dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan penerima manfaat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan panel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tononta Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana untuk kabar dari Nunukan sore hari ini?
1: Kabar Nunukan baik, tapi cuacanya agak mendung sore hari ini.
0: Agak-agak mendung ya, berarti sama dengan Tarakan Angel.
1: Agak-agak sama mendung ya. Sore hari
0: ini. Iya. Ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pengecekan peserta PBI JKN tersendat karena warga pindah alamat tanpa melapor.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir pada 31 Mei 2026. Sementara masih ada warga belum ditemukan petugas karena berpindah alamat tanpa melapor. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun pemerintah setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Tinggal mencari yang belum ada, kami tetap cari sampai ketemu. Ya inilah harapan kami juga masyarakat, kalau memang peduli dengan identitasnya, kemanapun pindah, meskipun sekarang tidak ada kata-kata lagi lapor ke RT 2 kali 24 jam, laporlah ke RT. Karena apa? Kan untuk mereka juga, jangan sampai mereka dicoret dan tidak ada identitas mereka dan mereka mau berobat susah juga nantinya.
2: Faridah menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan. Namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan.
3: Memang KTP-nya KTP Nunukan. Pernah kejadian tinggalnya di Binusan, pindahnya ke Kelurahan Nunukan Tengah sana. Jadi ada, memang masih ada beberapa yang tidak ditemukan, yang kami khawatirkan mereka menyeberang. Nah, karena ada beberapa bantuan-bantuan yang disalurkan pihak Kementerian Sosial itu tidak tersampaikan karena orangnya lagi di sebelah bekerja di Malaysia, makanya tidak boleh diambil.
2: Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 18 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Ya, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan sore hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan religi sore, lagu-lagu religi Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Qur'an sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.
2: Saudara pendengar, kita akan dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dari Surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkilah.

0: دعوات التام.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

sejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda

0: dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah.
1: Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
0: Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kembali lagi pendengar, masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Setelah tadi kami hadirkan religi sore, kali ini beragam informasi juga kembali ya ditemani Anda semuanya yang malam hari ini juga tengah kumpul dengan keluarga atau juga masih disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang baru saja Anda mulai. Kembali mengisi ruang dengar Anda, menemani Anda beraktivitas atau apapun yang Anda lakukan malam hari ini, hadir beragam informasi lokal untuk Anda. Pendengar, pedagang ayam di Pasar Yamakir Nunukan mulai mempersiapkan stok tambahan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Salah seorang pedagang di Pasar Yamakir Nunukan, Haji Reni, bahkan menyiapkan sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reni juga menjelaskan bahwa penambahan stok ayam juga dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ayam biasanya turut meningkat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun berbagai keperluan selama momentum Idul Adha. Sementara itu, harga ayam di tingkat pedagang tercatat masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan menjelang Idul Adha. Saat ini, ayam dijual dengan harga Rp47.000 per kilogram. Dan ia juga memastikan stok ayam yang disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga ayam diperkirakan cenderung stabil hingga perayaan Idul Adha 2026.

0: Yes, bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.

Pendengar, kembali lagi masih dengan beragam informasi malam hari ini untuk Anda. Pendengar, jelang hari raya Idul Adha, pergerakan harga sejumlah bahan pokok di wilayah perbatasan ini mulai merangkak naik. Di pasar Indutani Nunukan, komoditas bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga gula pasir terpantau kompak mengalami kenaikan harga. Menurut pedagang sembako di pasar Indutani, Alwatan menjelaskan bahwa kenaikan harga beras terjadi merata hampir pada semua jenis ukuran kemasan, mulai dari beras lokal, beras impor asal Malaysia, hingga beras jenis premium. Alwatan juga merincikan untuk beras lokal kemasan 25 kg melonjak dari Rp360.000 menjadi Rp370.000 per karung. Sementara untuk komoditas beras premium merek Ikan Terbang ukuran 25 kg kini harus ditebus seharga Rp410.000 setelah naik Rp10.000. Kenaikan harga ini ternyata tidak hanya mendominasi komoditas beras saja, tetapi juga merembet ke sektor minyak goreng kemasan produk nasional. Untuk minyak goreng merek Bimoli dan Viola ukuran 5 liter kini harganya meroket dari Rp120.000 menjadi Rp130.000. Selain itu, komoditas sembako yang dipasok dari negara tetangga yakni gula pasir asal Malaysia ini juga ikut-ikutan naik Rp1.000. Gula pasir jiran tersebut kini dijual seharga Rp17.000 dari harga normal yang sebelumnya hanya Rp16.000 per kilogram. Fluktuasi harga ini, pendengar, diprediksi masih akan terus bergerak dinamis hingga mendekati hari raya kurban nanti. Para pedagang pun menghimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam mengatur belanjaan dapur ya, agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap terpenuhi.

Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Pendengar, demikian beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan nantinya tepat pukul 20 kita juga akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu ada tim Nunukan Malam yang bakal menemani Anda hingga pukul 24 nanti.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Terus
2: hanya naik kok.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Terprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
2: Beras Banjar, beras hanya
5: selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Pokok kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Teluk Lambaru mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan pembeli di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya?
7: Habis. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah. Ya, lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang nurun banyak loh. Yo. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang.
11: Oh.
12: Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Sembako lainnya berapa harganya Pak?
12: Ketoknya stabil, ketoknya tidak ada yang naik.
7: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
7: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada batang bawang ada 5.000 sekilo.
7: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, juga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena dia naik. Terus wortel masih relatif 30.
7: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rendah, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mundur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti mundur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
17: Ya, ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengan musim dini. Buya Gus Rija Gajahan mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rija, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rija mengatakan ada hukum asal wabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para papua dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
18: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
17: Dan karena itu pendengar, Gus Rija menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
20: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
19: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala dan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang satu orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah

0: Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent hold on to.

dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.co.id/3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan berita nasional, dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan yang dipancar luaskan melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya

tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus.

0: harus sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 60 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS, lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah sudah mereka apa buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di keranya sana ada situ swalaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya. Baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Ibu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak.
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak. Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh, foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain, tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupakan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam. Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Ada apa? Sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Oca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia

0: memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sigak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih

0: jauh tentang si perempuan. Nantinya pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
1: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
0: Jika Palo Ahu ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
1: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. Kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak, senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau pete mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Nah, mereka langsung sebut, belis kami sekian, sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
2: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita mau bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

tahu ke Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru, memiliki racun yang berbahaya bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Likuifaksi atau pencairan tanah atau nalodo adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak sehingga tanah yang padat bertingkah sebagai cairan. Fenomena ini paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar atau kepadatan rendah. Ini karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk memapat ketika diberikan beban. Sebagai respon terhadap tanah yang memapat, air meningkatkan tekanan dan mencoba untuk mengalir keluar dari tanah ke zona bertekanan rendah. Tapi jika pembebanan berlangsung cepat dan cukup besar atau diulangi berkali-kali, air tidak mengalir keluar sesuai waktunya sebelum siklus pembebanan berikutnya terjadi. Tekanan air dapat bertambah melebihi tekanan kontak antara butir-butir tanah yang menjaga mereka tetap saling bersentuhan satu sama lain. Kontak antara butir-butir ini merupakan media pemindahan berat bangunan dan lapisan tanah di atas dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan pada lapisan yang lebih dalam. Hilangnya struktur tanah menyebabkan tanah kehilangan semua kekuatannya atau kemampuannya untuk memindahkan tegangan geser dan fenomena ini terlihat seperti mengalir menyerupai cairan.
2: Saatnya kentongan. Pendidikan bencana alam sangat penting untuk semua orang, termasuk anak-anak usia dini. Berikut adalah tips memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak usia dini. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Hindari menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Kedua, gunakan gambar dan contoh untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda ajarkan. Ketiga, ajarkan anak-anak cara mengidentifikasi bahaya dan tanda-tanda bencana alam. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda awal gempa bumi, seperti getaran atau suara gemuruh. Keempat, ajarkan anak-anak tentang cara menyelamatkan diri dan keluarga saat terjadi bencana alam. Misalnya, berlari ke tempat yang lebih aman atau bertahan di bawah meja saat terjadi gempa bumi. Kelima, berikan contoh nyata tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Keenam, ajarkan anak-anak tentang pentingnya persiapan dan perencanaan untuk menghadapi bencana alam. Misalnya, membuat rencana darurat dan mengumpulkan barang-barang penting seperti air, makanan, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh, ingatkan anak-anak tentang pentingnya tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana alam. Anda bisa mengajarkan anak-anak tentang teknik pernapasan yang dapat membantu mereka tetap tenang. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.

Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.

0: Abrasi atau pelelasan adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air. Suatu daratan atau pantai mengalami abrasi apabila angkutan sedimen pada suatu titik melebihi atau lebih besar dari jumlah sedimen yang terbawa oleh air keluar titik tersebut. Istilah abrasi memiliki makna yang hampir sama dengan erosi pantai. Padahal, realitanya abrasi dan erosi pantai merupakan dua fenomena alam yang berbeda. Saatnya kentongannya, kentongannya. Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya erosi hingga bencana tanah longsor saat musim hujan melanda. Salah satunya dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk mencegah bencana tersebut. Berdasarkan informasi dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, vetiver atau akar wangi merupakan tanaman sejenis rumput yang memiliki banyak manfaat yang baik terhadap lingkungan. Bagian akar vetiver bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, serta menyuburkan tanah. Selain itu, tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek. Vetiver sejenis reh wangi yang akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, mencengkeram tanah serta menahan longsor. Sedangkan kelompok kedua adalah vetiver system sebagai pengikat tanah jangka pendek. Vetiver yang akarnya kuat dinilai mampu mencengkeram tanah. Yang ketiga adalah tanaman porang. Jenis umbi-umbian ini memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat. Porang antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk mie shirataki, rendah karbohidrat dan gula, serta sangat baik untuk menjaga kesehatan penderita diabetes dan orang-orang yang sedang melakukan diet.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan di jalan penghubung Krayan Selatan rusak, distribusi logistik dan BBM terhambat. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Akses jalan penghubung di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Barat menuju Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan lumpuh akibat hujan deras yang mengguyur kawasan itu selama 2 hari terakhir. Jalan tanah berubah menjadi kubangan berlumpur sehingga kendaraan sulit melintas dan distribusi kebutuhan pokok warga terhambat. Kondisi paling dirasakan warga saat ini adalah kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Krayan Selatan. Pasokan BBM dari Longbawan tidak bisa masuk karena seluruh distribusi selama ini hanya mengandalkan jalur darat tersebut. Beberapa kendaraan yang nekat melintas dilaporkan mengalami kecelakaan di tengah jalan berlumpur. Bahkan ada mobil yang bannya tenggelam hingga terbalik saat mencoba membawa barang kebutuhan warga. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan distribusi logistik menuju wilayah selatan otomatis terhenti total sejak 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat mulai kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, terutama BBM. Menurutnya, selama ini pasokan BBM untuk Krayan Selatan dikirim dari Krayan Induk melalui jalur darat. Sementara distribusi menggunakan pesawat belum memungkinkan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkutan BBM. Oktavianus menambahkan, jalan penghubung tersebut merupakan satu-satunya akses utama menyangkut masyarakat di wilayah perbatasan. Warga tidak memiliki jalur alternatif lain ketika akses darat terputus akibat cuaca buruk. Kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada warga harga kebutuhan harga pokok di Krayan Selatan jika distribusi tidak segera kembali normal. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki akses jalan agar pasokan logistik dan BBM bisa kembali lancar ke wilayah tersebut. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, Permata Hatiku yang dipopulerkan oleh Haris, kemudian menyusul Pulau Seribu yang dinyanyikan oleh Vin Is Hermanto. Selamat mendengarkan.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan, Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod, konduktor

2 sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Baik, pendengar, hadirin Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 23 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Di segmen kita Nunukan malam ini akan menginformasikan terkait tentang Kemenlu RI kecam Israel tangkap warga negara Indonesia di kapal global Sumut Flotilla. Kemenlu RI mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kemenlu RI, Foni Mewekang, mengatakan hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain Amanda, Barbaros, Joseph, dan Blue Toys. Menurutnya, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang dinilai masih sangat dinamis. Foni memaparkan dipastikan seorang warga negara Indonesia berada di kapal Joseph. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia GPCI, di kapal Joseph diinformasikan terdapat seorang warga negara Indonesia atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI Rumah Sakat, kata Foni dalam keterangannya pada hari Senin 18 Mei 2026 malam. Selain itu, Kemenlu RI juga masih berupaya memperoleh informasi mengenai kondisi kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Nuroyono. Hingga kini komunikasi dengan kapal tersebut masih terus diupayakan untuk memastikan keselamatan awak kapal dan seluruh penumpang di dalamnya. Pemerintah Indonesia mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Kemenlu RI menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina harus tetap dapat disalurkan sesuai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Sejak awal, Kemenlu RI melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif bagi para WNI yang terlibat dalam misi tersebut. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah kontingensi untuk memastikan keselamatan para relawan Indonesia. Sementara itu, pemimpin redaksi Republika Andi Muhyiddin mengatakan dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut terdapat 9 relawan asal Indonesia, di antaranya 2 jurnalis Republika, Bambang Nuroyono dan Tiut Badai, yang menjalankan tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan untuk Palestina. Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami. Kami berdiri bersama para relawan kemanusiaan dunia dan kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap misi kemanusiaan di perairan internasional, kata Andi Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Return of the Condor Heroes yang dipopulerkan oleh Yuni Shara, kemudian menyusul lagu yang tak kalah menariknya, Surat Cinta dari Rati Parwasi. Selamat mendengarkan dan terus terhibur di Radar Republik Indonesia. Nunukan

Global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim,

saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat. Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.

Tahukah Anda apa itu musim pancaroba? Pancaroba sering terdengar pada masa perubahan cuaca di suatu wilayah. Biasanya pancaroba ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu. Pancaroba adalah masa transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis, sedangkan iklim tropis itu terdiri dari tiga siklus, yaitu musim kemarau, pancaroba,

0: ekstrim. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya musim pancaroba. Yang pertama, hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang sangat singkat. Yang kedua, hembusan angin yang begitu kencang. Yang ketiga, puting beliung di beberapa lokasi. Keempat, hujan es. Dan kelima, angin ribut.
1: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

0: Baik, pendengar radio manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir kali ini kami hadirkan, yaitu Basnas siapkan 270 miliar untuk Palestina. Donasi terus mengalir dari daerah. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia masih memiliki dana sekitar 270 miliar yang disiapkan untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Palestina, kata Ketua Basnas RI Sodik Mujahid saat menghadiri pengeringatan Hari Nakba ke-78 di Kedutaan Besar Palestina, Jakarta, Senin 18 Mei 2026. Dalam satu pekan terakhir, terdapat sejumlah lembaga dan masyarakat yang menitipkan donasi kemanusiaan melalui Basnas untuk disalurkan kepada rakyat Palestina. Sodik menilai solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina tetap tinggi meski kondisi ekonomi nasional sedang mengalami tekanan. Selain itu, Basnas Kota Depok juga menyerahkan bantuan sebesar 520 juta untuk Palestina. Menurut Sodik, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang disebut sedang menekan kelompok kelas menengah. Tak hanya itu, lembaga Amil Zakat Solidaritas Insan Peduli juga menyerahkan donasi sebesar 520 juta untuk membantu kebutuhan masyarakat Palestina. Dengan tambahan bantuan tersebut, Basnas kini masih memiliki dana kemanusiaan sekitar 270 miliar yang akan difokuskan untuk kebutuhan mendesak di Palestina. Sodik mengatakan, berdasarkan informasi Duta Besar Palestina, masyarakat di bawah konflik saat ini sangat membutuhkan bantuan makanan, kemudian air bersih, alat kesehatan, hingga pembangunan rumah sakit. Tadi saya bicara dan lain-lain, teman-teman filantropis, barangkali kita kumpul untuk kemudian kita koordinasikan apa yang bisa kita tambahkan lagi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan undangan kita hari ini untuk hari yang luar biasa ini adalah mengunggah semangat kita, mengunggah kerjasama kita untuk membantu Palestina, ucap Sodik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan informasi tadi merupakan informasi terakhir kita di perjumpaan kita malam ini di segmen Ruang Rindu. Dan selanjutnya kita dengarkan sebuah renungan kehilangan sesuatu yang berharga. Selamat mendengarkan.
1: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan.
2: Kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu yang berharga agar bisa menemukan hal yang lebih berharga lagi. Jangan takut untuk memulai lagi dari awal. Terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan diri kita kesempatan untuk memulai kembali. Hidup ini seperti buku. Setiap halaman memiliki kisah yang berbeda-beda. Teruslah berjalan. Baca setiap halaman dengan hati terbuka. Dan ambil hikmah dari setiap kisah yang terukir di dalamnya. Di malam yang sunyi, kita dapat merenungkan segala hal yang sudah terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang akan datang. Tak perlu tergesa-gesa dalam menempuh hidup. Nikmati setiap langkah dan biarkan waktu yang akan mempertemukan kita dengan takdir yang seharusnya.

Banyak orang merindukan kesuksesan, namun hanya sedikit yang siap merasakan getirnya perjuangan yang harus dilalui untuk mencapainya. Keberanian bukanlah tidak ada rasa takut, tapi kemampuan untuk melanjutkan meski hati bergetar ketakutan. Dalam diam, kita belajar banyak tentang diri kita sendiri. Dalam suara, kita belajar tentang dunia. Setiap kesalahan adalah pelajaran yang berharga. Jangan malu akan kesalahan, tapi belajarlah untuk tumbuh dari mereka. Cinta dimulai dari menghargai diri sendiri. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Kehilangan sesuatu yang berharga bukanlah akhir dari segalanya. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

saudara pendengar dimanapun anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radar Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Rashidi, akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya telah kami siapkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi di hari ini untuk di edisi siar hari Selasa 19 Mei 2026. Baik, mengawali kebersamaan kita di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung di program Mutiara Pagi, akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Qur'an, kemudian nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami serta jangan lewatkan pendengar tausiah akan hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Anbiya ayat 94 yang akan dilantunkan Qori'ah Zulaika. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

pahala atas musibah yang menimpa seorang muslim. Musibah merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir. Musibah yang diterima dengan keridhaan, maka akan berubah menjadi pahala. Sebaliknya, jika dihadapi dengan kemurkaan, maka akan berubah menjadi dosa. Sikap yang harus dilakukan seorang muslim tatkala menghadapi musibah adalah beriman dan ridho kepada ketentuan qada Allah, bersabar menghadapi musibah, menghayati makna dan hikmah di balik sebuah musibah, senantiasa berikhtiar, memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat. Musibah memiliki beberapa hikmah di antaranya. Musibah dapat menghapus dosa-dosa seorang hamba. Musibah merupakan tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya besarnya sebuah pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa yang ridho, Allah akan ridho. Dan jika dia murka, maka Allah murka kepadanya pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Musibah merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat ridha, sabar, tawakal, mengharap, dan sebagainya. Musibah dapat menjadi bahan muhasabah bagi seseorang muslim dari segala bentuk kemaksiatan.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi untuk di program Mutiara Pagi edisi hari ini. Baik, kami lanjutkan kebersamaan kita pendengar tausiah untuk Anda hingga pukul 6 pagi hari nanti. Dan di studio juga sudah hadir bersama narasumber kami ada Ustadz Haji Darsan ya. Topik yang akan disampaikan adalah amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Seperti apa untuk penjelasannya? Kami informasikan sebelumnya untuk Anda, silakan selain Anda dapat dengarkan siaran kami melalui radio untuk di 3 frekuensi wilayah Nunukan, wilayah Sebatik dan Krayan. Anda juga dapat tonton kami langsung ya untuk di media sosial RRI Nunukan. Silakan di official YouTube kami RRI Nunukan, kemudian untuk di fanpage Facebook kami di LPP RRI Nunukan ya. Anda bisa tonton langsung dan juga bergabung untuk mengikuti tausiah edisi hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Haji Darsan. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini Ustadz?
1: Ya, alhamdulillah Mbak Wina.
0: Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, topik yang akan disampaikan ini terkait amalan-amalan di bulan Zulhijjah ya, untuk waktunya sekali, begitu Ustadz ya, silakan.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak Wina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya mana alhamdulillah subuh hari ini kita masih merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yaitu nikmat ini kita pergunakan dengan jalan yang baik sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bersyukur itu selalu memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Orang yang bersyukur itu selalu memanfaatkan nikmat ini ke jalan yang baik sebagai sarana untuk meningkatkan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketaatannya semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari yang kedua di bulan Zulhijjah. Nah, ini alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan tanggal 27 ya, 27 Maret tahun 2026 ini yaitu 10 Zulhijjah ya, hari raya Idul Adha. Nah, ini berarti kita saat ini berada di hari yang kedua di bulan Zulhijjah. Nah, oleh karena itu dengan keberadaan kita di bulan yang mulia ini, nah ini Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan Allah menciptakan 4 bulan yang diantaranya 4 bulan mulia ini ya, 12 bulan di dalam perhitungan tahun Hijriah. Nah, di antara 12 bulan itu Allah menciptakan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemarin kita mulai dengan bulan Zulqa'dah. Kemudian kita juga telah masuk di bulan Zulhijjah. Dan juga kita ketahui, saudara-saudara sekalian, bahwa bulan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir di dalam perhitungan tahun Hijriah, atau bulan ke-12 di tahun Hijriah ini. Nah, saudara sekalian, bulan Zulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 awal bulan Ramadan, bulan Zulhijjah ini, ya, mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan keberadaan kita di bulan ini, khususnya di 10 awal pertama di bulan Zulhijjah ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita betul-betul manfaatkan waktu kita. Kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal-amal kebajikan di hari-hari ini, di awal hari-hari di bulan Zulhijjah ini. Karena sesungguhnya, karena keberadaan kita, dan sesungguhnya bulan ini dimuliakan, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, saudara sekalian, ketika kita juga berbuat zalim di dalamnya ini, maka sesungguhnya juga Allah akan juga melipat gandakan ganjarannya. Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna indatasyuhri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Nah, ini Allah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan bulan, menciptakan ketetapannya, maka Allah menciptakan 12 bulan. Dan sesungguhnya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu. Nah, di dalam ayat ini sampaikan, kalau kamu berada di bulan haram, maka janganlah kamu menganiaya dirimu. Artinya janganlah kamu berbuat zalim, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah kamu berbuat maksiat. Karena sesungguhnya ketika kamu juga berbuat maksiat di dalamnya, maka Allah juga memberatkan hukumannya. Nah, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menyampaikan kepada kita supaya kita mampu mempergunakan hari ini, mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh. Nah, sesungguhnya banyak amalan-amalan yang mungkin kita bisa lakukan di bulan ini. Ya, misalnya saja kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amalan yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah ini yaitu memperbanyak berzikir. Artinya berzikir yang mungkin diutamakan di bulan Zulhijjah. Misalnya kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikirlah, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir, ya, kita berzikir, ya. Biasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk bulan Zulhijjah ini, para sahabat begitu antusias untuk memperbanyak berzikir. Bahkan di pasar-pasar, kemudian di tempat-tempat keramaian, para sahabat berzikir. Nah, bahkan juga ibu-ibu, ya, dianjurkan untuk banyak berzikir. Nah, misalnya di dalam mengerjakan kegiatan rumah tangga, ya, bekerjakan misalnya masak dan lain sebagainya, ya, dianjurkan untuk memperbanyak berzikir. Karena memang di bulan ini adalah bulan yang begitu istimewa, ya, Sehingga para sahabat dan kita juga sebagai umat Rasulullah SAW dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita beristighfar. Dan bahkan disampaikan ya Ibnu Umar bin Abu Hurairah senantiasa keluar ke pasar pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengarkan takbir dari mereka berdua. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, saudara sekalian, bahwa ketika dia telah memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dia kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, amalan-amalan yang mungkin kita bisa lakukan adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, misalnya membaca Al-Qur'an, kemudian juga kita mempelajari isi dari kandungan Al-Qur'an khususnya yang kita baca, kemudian kita mentadaburinya, kemudian kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena sesungguhnya memang Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi kita semuanya. Petunjuk di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mampu mengikuti apa yang menjadi petunjuk di dalam Al-Qur'an, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan, bukan hanya keselamatan di dunia, akan tetapi juga kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat nantinya. Nah, kemudian saudara sekalian, amalan mungkin yang juga bisa kita lakukan adalah memperbanyak bersedekah. Ya, memperbanyak bersedekah, berbagi kepada

terhadap sesama manusia, habluminan nas. Nah, salah satu cara untuk mempererat hubungan kita terhadap sesama manusia yaitu adalah saling berbagi, bersedekah. Nah, sesungguhnya orang yang senantiasa memperbanyak bersedekah, ya, maka akan hartanya semakin berkah dan akan Allah menggantikan yang lebih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَسَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِي أَحْدَكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Nah, artinya di dalam ayat ini sampaikan bahwa dan berbelanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini penyampaian kepada kita bahwa membelanjakan harta kita, ya, akan nantinya sepatutnya nanti ada penyesalan di akhirat nanti, ya Allah, kenapa saya dulu tidak bersedekah. Bahkan orang-orang yang meninggal, ya, sudah di dalam kubur itu minta kembali kepada di dunia ini, ya Allah, kembalikan saya biar sekejap saja, kenapa saya ingin bersedekah. Nah, ini nanti ada penyesalan. Nah, ini dengan keberadaan kita di bulan Zulhijjah ini, Allah masih memberikan kita umur bertemu di bulan yang mulia ini, maka perbanyaklah bersedekah. Nah, kemudian yang selanjutnya, saudara sekalian, amalan-amalan yang juga bisa kita lakukan adalah berpuasa. Nah, ini ketika kita berada di bulan di awal bulan Zulhijjah ini, memperbanyaklah berpuasa. Misalnya kita di awal Zulhijjah, dan terutama kita berpuasa di hari Arafah nantinya. Ini anjuran dan sangat luar biasa sekali amalannya. Bahkan orang yang berpuasa di hari Arafah itu, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, banyak yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Misalnya kemarin kita berpuasa, ya, diawali hari Senin, ada niat kita berpuasa. Misalnya sunnah hari Senin, kita juga bisa meniatkan untuk berpuasa satu Arafah, satu Zulhijjah, ya. Kemudian juga nanti sangat dianjurkan ketika kita berada di tanggal 8 Zulhijjah, ya, hari Tarwiyah, juga bertepatan nantinya juga hari Senin. Nanti kita juga bisa berniat di situ, berniat puasa sunnah hari Senin, juga kita berniat untuk berpuasa hari Tarwiyah. Insyaallah nanti kita juga melakukan amalan pahala yang berdobel-dobel, ya saudara sekalian. Nah, hari Senin akan datang kita niatkan untuk berpuasa hari Tarwiyah. Nah, kenapa dianjurkan hari berpuasa di hari Tarwiyah itu? Hari Tarwiyah itu hari di mana jamaah haji kita di tanah suci Mekah bersiap-siap untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah itu jamaah kita di tanah suci Mekah bersiap-siap menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf besoknya pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita yang ada di tanah air ini sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Tarwiyah. Kemudian juga bisa kita lanjutkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, biasa kita dengan puasa Arafah, ya. Puasa Arafah yaitu di mana ketika jamaah haji di tanah suci Mekah sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah, maka kita yang berada di tanah air dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah, keutamaan daripada puasa Arafah itu, ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa barang siapa yang berpuasa di Arafah, maka sesungguhnya dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga perintah yang bisa dilaksanakan, ya, dan ini termasuk sebagai sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu melaksanakan ibadah kurban, berkurban, ya, ini berkurban sebagaimana

0: Mana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, artinya dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, ini begitu pentingnya kurban ini sehingga Allah mensejajarkan dengan salat ini. Di dalam ayat ini sampaikan, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, ini perintah berkurban dan sangat dianjurkan sekali. Nah, ini berkurban pada hari nahar, artinya hari ketika kita mungkin selesai melaksanakan salat Idul Adha, kita bisa melaksanakan kurban. Bisa juga dilanjutkan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 hari tasyrik. Maka ketika tanggal 8, 9, sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tanggal 8, puasa Tarwiyah. Tanggal 9, puasa Arafah. Kemudian tanggal 10, berkurban. Nah, maka di situ kita diharamkan untuk berpuasa. Kita tidak boleh berpuasa. Dan juga kita tidak boleh berpuasa di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kita dilarang untuk berpuasa. Karena itu hari-hari makan ya begitu kalau di dalam agama kita. Maka saudara sekalian, kita sangat dianjurkan untuk berkurban ya. Karena sesungguhnya orang yang berkurban insyaallah akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu pentingnya berkurban ini sehingga Rasulullah sampaikan juga bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban kemudian dia tidak melakukan kurban, maka kata Rasulullah, "Tidak usahlah kamu mendekati masjidku." Nah, ini begitu pentingnya, begitu urgennya yang namanya untuk melaksanakan ibadah kurban. Bahkan ibadah kurban itu begitu penting ya saudara. Bahkan di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban, yaitu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih hewan kurban. Bahwa sesungguhnya hewan kurban pada hari kiamat akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu pada hari kurban itu, hari raya kurban itu adalah orang yang menyembelih hewan kurban. Dan bahkan disampaikan di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya hewan-hewan yang kita kurbankan pada hari raya Idul Adha ini datang bersama dengan tanduknya, bersama dengan bulu-bulunya, bersama dengan kuku-kukunya. Nah, yang selama ini kita mungkin anggap tidak berguna ya bagi kita ya, mungkin tanduk mau diapain misalnya, bulu-bulunya mau diapain, kemudian kuku-kukunya hewan kurban ini mau diapain. Justru itulah yang hal-hal yang tidak penting itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai saksi. Inilah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Nah, sebelum orang yang berkurban dengan ikhlas, maka sebelum darah hewan kurban itu mengalir ke tanah, ke amalannya, pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hal disampaikan juga, berlapanlah kamu untuk melakukan, maka usahakanlah kamu untuk melakukan ibadah kurban. Nah, selanjutnya saudara sekalian, amalan mungkin yang bisa juga kita lakukan adalah melaksanakan haji. Ya, ini sekarang saudara kita sedang berada di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan saat ini insya Allah bersiap-siap untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keberadaan kita di bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan baik waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu Mbak Winah yang saya disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, menjadi inspirasi bagi kita, penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ya.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Baik.
0: Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Darsa, dan pendengar baru saja kita dengarkan bersama ya penjelasan disampaikan Ustaz Haji Darsa ini terkait amalan-amalan di bulan Zulhijjah.
0: Iya, betul sekali.
1: Semoga untuk pendengar juga ini sadar begitu akan datangnya waktu-waktu baik, waktu-waktu di mana kita harus memang benar-benar konsisten dan meningkatkan amal ibadah kita begitu ya Ustaz ya, agar segala sesuatu yang sudah diberikan kesempatan kemudian juga barangkali untuk pahala-pahalanya itu double nih, ini di waktu ini, di waktu itu, tidak kita lepaskan begitu saja begitu ya Ustaz ya. Dan pendengar, harapan kami juga semoga apa yang disampaikan untuk hari ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih kebersamaan Anda, terima kasih banyak Ustaz Haji Darsan. Dan untuk Anda pendengar, kami akhiri dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Pagi.

0: Larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.

0: Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Stok sudah berkurang, Bu, karena jalannya ini ya seperti itu, jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan, apalagi BBM.
2: Per karungnya naik 10 ribuan lah. Kalau karung besar kan, kalau yang kecil ya 5 ribuan. Macam 360 yang 25 kilo sekarang 370. Kalau yang Malaysia biasa 130 sekarang 140. Kalau yang Malaysia biasa 140.
3: Sari berita. Hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan di Krayan, Kabupaten Nunukan selama 2 hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Jelang Idul Adha, harga beras hingga minyak goreng di Nunukan mulai merangkak naik. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2020. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, informasi kami awali untuk pagi hari ini terkait hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan di Krayan Kabupaten Nunukan selama 2 hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
4: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
1: 2 hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan licin terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
4: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat.
1: BBM, terus gula, ini kan dari luar kan. Jadi ya ini ya stok sudah berkurang, Bu, karena jalannya ini ya seperti itu, jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan. Apalagi BBM. BBM kayaknya sudah masyarakat ini saling cari sudah ini.
4: Lebih lanjut ia menjelaskan untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kita beralih ke informasi lainnya. Jelang Idul Adha, harga beras hingga minyak goreng di Nunukan mulai merangkak naik. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, pergerakan harga sejumlah bahan pokok di wilayah perbatasan mulai merangkak naik. Di pasar Inhutan Nunukan, komoditas bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga gula pasir terpantau kompak mengalami kenaikan harga. Menurut pedagang sembako di pasar Inhutani Alwatan, dia menjelaskan kenaikan harga beras terjadi merata hampir pada semua jenis ukuran kemasan, mulai dari beras lokal, beras impor asal Malaysia, hingga beras jenis premium. Alwatan merincikan untuk beras lokal kemasan 25 kg melonjak dari Rp360.000 menjadi Rp370.000 per karung. Sementara untuk komoditas beras premium merek Ikan Terbang ukuran 25 kg kini harus ditebus seharga Rp410.000 setelah naik Rp10.000.
2: Per karungnya naik 10 ribuan lah. Kalau karung besar kan, kalau yang kecil ya 5 ribuan. Macam 360 yang 25 kilo sekarang 370. Kalau yang Malaysia biasa 130 sekarang 140.
5: Kenaikan harga tersebut ternyata tidak hanya mendominasi komoditas beras saja, tetapi juga merembet ke produk minyak goreng kemasan produk nasional. Untuk minyak goreng merek Bimoli dan Viola ukuran 5 liter, kini harganya meroket dari Rp120.000 menjadi Rp130.000.
2: Macam Bimoli, Viola kan, yang Indonesia naik juga semua itu. Yang Bimoli biasa 120 sekarang 130. Nah, yang 5 liter tuh naik Rp10.000 ya.
5: Selain itu, komoditas sembako yang dipasok dari negara tetangga, yakni gula pasir asal Malaysia juga ikut-ikutan naik Rp1.000. Gula pasir jiran tersebut kini dijual seharga Rp17.000 dari harga normal yang sebelumnya hanya Rp16.000 per kilogram. Fluktuasi harga tersebut diprediksi masih akan terus bergerak dinamis hingga mendekati hari raya kurban nanti. Para pedagang pun mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam mengatur belanjaan dapur agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, di tengah lonjakan harga beras dan minyak goreng, stok telur ayam dan bawang merah dipastikan tetap stabil. Kembali Mimin Muslimin melaporkan.
5: Dinamika harga bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang beragam. Di saat beberapa komoditas penting merangkak naik, kabar baiknya ada sejumlah bahan pangan yang harganya justru mengalami penurunan dan relatif stabil. Seorang pedagang sembako di pasar Inhutani Alwatan menjelaskan, salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah telur ayam. Saat ini harga telur ayam yang didatangkan dari Sulawesi Selatan turun dari Rp55.000 menjadi Rp50.000 per rak. Menurut Alwatan, penurunan harga telur asal Sulawesi Selatan tersebut terjadi karena faktor persaingan pasar yang cukup ketat di tingkat pedagang. Pasokan telur dari luar daerah harus bersaing harga dengan produk telur lokal Nunukan yang saat ini produksinya terus berjalan lancar.
2: Telur turun, 55 sekarang 50, turun ya perpiringnya.
5: Kabar baik lainnya juga datang dari komoditas bumbu dapur, khususnya untuk bawang merah di pasar tradisional. Bawang merah yang beberapa waktu lalu yang sempat mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, kini posisinya sudah mulai stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram.
2: Bawang enggak stabil juga tuh, bawang Indonesia kemarin kan sempat tinggi harganya. Sekarang stabil sudah 45-40.
5: Kendati demikian, para konsumen tetap harus mengantisipasi kenaikan harga pada sektor komoditas beras impor. Beras Malaysia kemasan 10 kg saat ini dilaporkan naik menjadi Rp140.000 dari harga semula Rp130.000 per karung. Namun beruntung untuk kebutuhan minyak goreng asal Malaysia, sejauh ini dilaporkan oleh para pedagang masih terpantau berada di batas harga normal. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah bisa terus menjaga ritme harga pasokan sembako agar harga-harga pangan tetap terkendali. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pedagang ayam di Pasar Yamaker Nunukan menyiapkan sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Pedagang ayam di Pasar Yamaker Nunukan mulai mempersiapkan stok tambahan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Salah seorang pedagang di Pasar Yamaker Nunukan, Haja Reni, bahkan menyiapkan sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reni menjelaskan, penambahan stok ayam juga dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ayam biasanya turut meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun berbagai keperluan selama momentum Idul Adha.
7: Alhamdulillah stoknya masih ada, masih ready. Bismillah, semoga 3.000 habis. Satu hari kan dijual, sekarang 500. Kalau lebaran satu hari itu 3.000 ya lumayan Mas Reti. Dan semoga terpenuhi lah buat warga Nunukan.
6: Sementara itu, harga ayam di tingkat pedagang tercatat masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan menjelang Idul Adha. Saat ini, ayam dijual dengan harga Rp47.000 per kilogram.
7: Harga masih stabil, belum ada kenaikan. Kalau dari panen memang naik. Kalau kita di sini nggak bisa naik. Kalau penjual kan banyak di luar sana. Jadi kalau ayam masih harga biasa, Rp47.000, ambil banyak boleh kurang.
6: Ia juga memastikan stok ayam yang disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga ayam juga diperkirakan cenderung stabil hingga perayaan Idul Adha 2026. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Mendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. KONI Kabupaten Nunukan berhasil menyelenggarakan e-sport Lembuswana Turnamen Border eFootball tahun 2026 di Mako Satgas Pantas Yonkav 13 Satya Lembuswana. Laporan Deli Tareri.
8: Puluhan peserta dari berbagai kalangan ikut dalam turnamen Border eFootball tahun 2026 di Mako Satgas Pantas Yonkav 13 Satya Lembuswana selama 2 hari. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan, Muhammad Amin mengatakan, e-sport saat ini mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah player dan gamer terus bertambah dan prestasi yang sudah diraih juga lumayan membanggakan, terutama prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Adapun peserta yang mengikuti sebanyak 41 pasang dari berbagai kalangan dalam kegiatan tersebut.
9: Saya berharap turnamen e-football ini bisa menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, strategi, dan sportivitas dari para player muda di Kabupaten Nunukan.
8: Muhammad Amin berharap kegiatan ini menjadi media silaturahmi bagi komunitas pecinta e-football sekaligus ajang pencarian bakat untuk mendapatkan player-player muda yang punya potensi besar mewakili Kabupaten Nunukan dalam event-event yang lebih tinggi.
9: Menang atau kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Yang penting adalah bagaimana menjadikan setiap pertandingan dan turnamen sebagai proses untuk menambah pengalaman dan jam terbang.
8: Ia menekankan di dalam setiap turnamen atau perlombaan tetap menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persaudaraan, kemudian mencetak gol sebanyak-banyaknya dan jadilah yang terbaik. Delita Reri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nudukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan di Krayan Kabupaten Nunukan selama dua hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pergerakan harga sejumlah bahan pokok di wilayah perbatasan mulai merangkak naik. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Pagi mendengar untuk Anda pagi hari ini masih bersama kami tim Nunukan Pagi kembali mengajak Anda untuk update informasi. Hingga pukul 8 pagi hari nanti kami ajak Anda bergabung di program Nunukan Pagi ini. Edisi hari ini di hari Selasa, sudah berada di hari ke-19 untuk di bulan kelima di tahun 2026 ya. Halo untuk semuanya, selamat pagi, selamat mengawali rutinitas aktivitasnya untuk hari ini. Ya, semoga segala sesuatunya diawali dengan basmalah jangan lupa, kemudian hal-hal baik selalu mendatangi, menyertai seperti itu ya. Kemudian juga untuk hari ini jangan lupa sebelum melaksanakan aktivitas Anda ya, selain semuanya juga harus butuh asupan, jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya, biar segala sesuatu yang Anda lakukan hari ini bisa lebih fokus, kemudian juga hasil pekerjaannya bisa lebih maksimal lagi. Baik, untuk yang saat ini sedang siap-siap ingin ke tempat kerja seperti itu, gak ada salahnya untuk kembali diperiksa barang bawaannya, jangan sampai ada kelupaan ya. Kemudian juga untuk surat-surat kendaraannya juga dipastikan semua lengkap, agar Anda juga berkendara dalam keadaan nyaman ya, aman juga pastinya. Oke, kami awali informasi untuk di program Nunukan Pagi ini, di mana saya akan hadirkan informasi terkait nilai tukar mata uang asing. Semoga ini juga bisa menjadi referensi nih untuk Anda yang rencana mau ke negeri jiran, ke Tawau Malaysia, atau juga barangkali sudah buat list perencanaan ingin ke Singapura ya, seperti itu. Kami akan hadirkan informasi nilai tukar mata uang asing untuk ringgit dan juga dolar Singapura.
1: Nunukan Pagi ini.
0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini nilai tukar mata uang untuk dolar Singapura beli di kisaran 13.792 rupiah per 1 dolar, kemudian jual di kisaran 13.812 rupiah per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran 4.431 rupiah per 1 ringgit, jual di kisaran 4.449 rupiah per 1 ringgit. Update harga emas hari ini 1 gram di kisaran 2.599.834 rupiah, naik 11.836 rupiah dari harga kemarin. Dan pendengar, untuk baru saja kenaikan lagi nih ya, masih di angka yang sama 11.984 rupiah. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago,

0: akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar untuk di program Nunukan pagi ini. Dan kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kali ini kita akan update informasi terkait sejarah dan peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 19 Mei. Salah satunya adalah peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia, pendengar, yang mana dalam peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang dan menghormati para veteran yang mengalami cacat fisik maupun mental akibat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia tidak hanya menjadi simbol penghormatan, tetapi juga pengingat akan pengorbanan besar para pejuang yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi bangsa. Mereka yang tergabung dalam korps ini merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan Indonesia melawan penjajahan. Merujuk pada sejarah yang tercatat dalam Legion Veteran Republik Indonesia LVRI, cikal bakal organisasi ini bermula pada tahun 1949 di Yogyakarta dengan didirikannya Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat. Lembaga ini bertujuan memberikan pembinaan serta pelatihan bagi para pejuang yang mengalami kecacatan. Dan selanjutnya pendengar adalah didirikannya Pusat Rehabilitasi di Solo yang memiliki fasilitas serta keahlian di bidang rehabilitasi cacat. Dan bahkan pusat ini dikenal hingga ke negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi salah satu informasi kami pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya, selamat bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Boleh pendengar ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, silakan di sambungan kami 0811-5311-945. Atau untuk Anda yang ingin mengabarkan kepada kami terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, silakan ya di via SMS dan juga WhatsApp, kami tunggu partisipasi Anda.

Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.

0: marah-marah mas. Bentar ya aku dicuci motor. Dikit aja mas, nanti aku matikan kerannya.
1: Terus mama.
2: Halo say.
1: Tahu gak ada gosip?
2: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh pak. Ih, mana lagi si bapak tuh? Airnya mati, Bani. Eh, kita mau cuci piring. Oh pak.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Baik, mendengar kali ini
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id, informasi dari rangkuman reporter kami ya terkait kesehatan. Salah satunya adalah depresi yang menjadi salah satu gangguan kesehatan mental yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kondisi ini pendengar tidak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga kesehatan fisik, hubungan sosial, hingga produktivitas sehari-hari. Gejala depresi umumnya ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kemudian juga bisa saja kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, mudah lelah juga, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan tidur. Pada beberapa kasus, depresi juga dapat memicu rasa putus asa dan keinginan menarik diri dari lingkungan sosial. Pendengar, pakar kesehatan mental menilai pentingnya mengenali tanda-tanda depresi sejak dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam membantu seseorang menghadapi kondisi tersebut. Dan salah satu langkah awal untuk mengatasi depresi adalah menjaga komunikasi dengan orang terdekat dan tidak memendam masalah sendiri. Berbagi cerita kepada keluarga, sahabat, atau tenaga profesional dapat membantu mengurangi tekanan emosional yang dirasakan. Selain itu, menerapkan pola hidup sehat juga berperan penting menjaga kesehatan mental, aktivitas fisik, serta olahraga ringan, tidur yang cukup, ya, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Diketahui juga dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kami akses dari situs rri.co.id. Silakan juga untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi-informasi lainnya, ya, Anda dapat mengunjungi laman website resmi kami di situs rri.co.id. Pagi hari ini sambil update informasi juga pastinya untuk yang ingin sharing seperti apa nih situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, cuacanya seperti apa, cerahkah di sana atau ada juga yang barangkali mendung, ya. Seperti itu, boleh Anda berkabar kepada kami di 0811531145. Masih dengan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi hari ini.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Nunukan yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui radio untuk di tiga frekuensi kita, wilayah Nunukan, wilayah Krayan, dan wilayah Sebatik. Kemudian untuk yang bergabung melalui aplikasi RRI Digital juga. Halo semuanya, selamat pagi, semangat pagi untuk hari ini. Kami lanjutkan informasi, masih kami akses dari rri.co.id. Dan pendengar, depresi yang menjadi salah satu gangguan kesehatan mental yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kondisi ini juga tidak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga kesehatan fisik, hubungan sosial, hingga produktivitas sehari-hari. Gejala depresi umumnya ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kemudian kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, mudah lelah juga, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan tidur. Dan hal-hal lainnya yang mana untuk menghindari segala sesuatu yang terjadi, ini harus paksakan diri ya untuk tidak terlalu stres dengan banyaknya kegiatan atau juga hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang dipikirkan seperti itu ya, karena berdampak juga pada kesehatan mental. Selamat pagi, semangat pagi, jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini biar semangat, biar kuat untuk menghadapi melalui ujian hari ini ya. Semoga hal baik, hal-hal indah selalu terjadi dalam kehidupan Anda dan juga tentunya untuk semua kegiatan, perencanaan yang sudah diliskan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Anda harapkan, apa yang sudah diinginkan ya. Oke, untuk yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, boleh kami tunggu partisipasi Anda di 0811 5311 945. Bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, silakan di SMS atau juga WhatsApp, kami terima untuk update informasi dan juga sharing informasi yang Anda kabarkan.

0: 101 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, masih di program Nunukan pagi ini. Baik, dan untuk Anda pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kali ini kita akan update informasi terkait cuaca ya, di mana kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Nosa Giga Widiansa di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Nosa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Mas Nosa, silakan nih, seperti apa untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan berbarui informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 sampai 6 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan perakiran cuaca hari ini, Mas Nosa. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar Anda masih bergabung bersama kami di program Nundukan pagi ini. Kembali kami ajak Anda untuk update informasi lainnya. Tetaplah dengarkan RRI Nundukan bersama kami tim Nundukan pagi ini yang bertugas.
1: Halo sahabat data Nundukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nundukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita mencatat Indonesia.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
5: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Baik, sebuah lagu dari miliknya Mata Band Pendengar dengan Jatuh Cinta Lagi. Waduh, yang lopek-lopek lagi ya, asal jangan CLBK sajalah. CLBK bisa, boleh terjadi, tapi di tempat yang tepat pastinya. Pagi-pagi ngomong soal cinta nih ya, pasti manis-manis. Apalagi untuk yang sedang berbunga-bunga saat ini. Semoga selalu berbahagia pastinya, dimana-mana saja bahagia. Jangan di-skip ya untuk kuota bahagianya hari ini. Oke, kita tinggalkan hal-hal yang menyenangkan. Jangan ditinggalkan sih ya, kita skip terlebih dahulu. Update kembali informasi, masih kami akses dari situs rri.co.id. Informasi dari rangkuman reporter kami pendengar ini terkait Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan Nunukan yang melakukan pengawasan terhadap arus logistik produk tumbuhan yang masuk ke Pelabuhan Tunontaka. Ketergantungan masyarakat Nunukan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor menjelaskan bahwa berdasarkan data lapangan, sekitar 80% produk tumbuhan yang beredar di Nunukan berasal dari Sulawesi Selatan. Kehadiran karantina di pintu masuk pelabuhan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komoditas tersebut telah melewati proses screening dari daerah asal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Dan pendengar, jenis komoditas yang masuk mulai dari kebutuhan pokok seperti beras ya, hingga komoditas hortikultura. Jenis sayuran seperti tomat, ada cabai juga dan kubis, serta buah-buahan seperti jeruk, mangga, kemudian ada semangka juga, dan melon ini menjadi muatan rutin yang diperiksa oleh petugas karantina guna memastikan kesesuaian dokumen dan kondisi fisiknya. Dan menariknya adalah di catatan FND adanya peningkatan signifikan pada pengiriman buah-buahan kategori premium, khususnya semangka dan melon. Peningkatan permintaan ini dipicu oleh mulai jalannya program makan bergizi gratis MBG di wilayah Nunukan. Peran karantina krusial dalam mendukung keberhasilan program nasional melalui penyediaan bahan pangan yang sehat. Hadir informasi berikut untuk Anda, silakan untuk mengakses informasi lainnya di situs resmi rri.co.id.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda update informasi bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini. Kami akhiri pendengar dan kembali kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti kami kembali ajak Anda update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.000.